0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: aja deh.
1: Kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraannya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027.

saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Gapura Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Prabowo memang langsung disambut oleh pimpinan DPR RI.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atam Buah, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Spada sesi talk show pagi hari ini di Green Radio. Dan kita akan ngobrol sama penyuluh agama Islam khususnya ya, dari Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang belakangan ini tuh kita lihat lagi rame sekali nih, sepertinya mengkampanyekan Go Green gitu, dari kayaknya dari sekolah ke sekolah kayak gitu ya. Karena itu pagi hari ini kita bakal ngebahas topik Go Green berbasis iman dari Kemenak untuk Belu bersama Ustadz Jumardi Eskom. Iya, sudah terhubung di ujung telepon kita. Langsung aja kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar Mbak Rara?
0: Alhamdulillah Pak Ustadz, bagaimana kabarnya juga hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini penuh dengan kesyukuran, kebahagiaan.
0: Baik, kita lihat nih lagi sibuk sekali hari ini, banyak agenda sepertinya, kayak kampanye Go Green gitu ya Pak Ustadz ya?
1: Iya betul nih, kita dari dari Kementerian Agama lagi mencanangkan itu, lagi mempromosikan Go Green berbasis iman itu.
0: Oh, keren sekali. Jadi boleh cerita sedikit Pak Ustadz, kegiatan yang dilakukan tuh apa namanya, terus apa aja yang dilakukan, di mana gitu. Silakan.
1: Ya, kami dari Kementerian Agama terkhususnya yang di arahkan kepada penyuluh-penyuluh, baik penyuluh Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, intinya semua agama dari penyuluh itu semua bergerak di semua lini, baik di sekolah, madrasah, rumah ibadah, tempat pembinaan umat, semua lagi mengkampanyekan tentang ekoteologi.
0: Oke, baik. Nah, ini kenapa nih kok sama-sama serentak gitu ya, seluruh penyuluh agama Kemenak melakukan kampanye ekoteologi ini Pak Ustadz?
1: Ya, karena ekoteologi ini kan kalau kita lihat dari arti kata itu kan, eko kan berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, sedangkan teologi ini kan berhubungan dengan makna-makna agama gitu. Jadi ini bukan hanya untuk sekedar tren saja, tapi untuk memulihkan makna agama yang sering kita lihat di dalam masyarakat, hanya urus masalah agama, tapi untuk masalah lingkungan terkadang terabaikan gitu. Sehingga kita mau menggabungkan antara bagaimana hubungan kita manusia dengan Tuhan, dengan alam menjadi satu. Itulah yang disebut dengan trilogi. Bagaimana Allah atau Tuhan menciptakan bumi ini dengan semua fasilitas yang sudah disediakan, kemudian manusia ini sebagai penjaga, sebagai perawat, sehingga antara manusia dengan alam, dengan Tuhan bisa jalan bersamaan, bisa seasri, sehingga terciptanya yang namanya keasrian lingkungan hidup, kemudian terciptanya bagaimana lingkungan ini berjalan dengan normal gitu, sehingga tidak ada namanya pembalakan liar, tidak ada namanya kekeringan. Sehingga kita harapkan dari ekoteologi ini, bagaimana antara yang disediakan Tuhan terkait dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan oksigen, kemudian manusia itu yang menerima manfaat dari oksigen itu mampu merawat dia. Nah, seperti begitu.
0: Oke, luar biasa nih Pak Ustadz ya, bersama rekan-rekan penyuluh agama dari Kemenak Belu ya khususnya. Oke, baik. Dan boleh tahu agenda hari ini ada tadi Pak Ustadz?
1: Betul, untuk agenda hari ini dan kemarin sebelumnya kami sudah jalankan mulai dari Rabu, kami sampai ada beberapa hari ke depan, kami membagi wilayah. Terkhusus untuk di semua rumah ibadah, masjid, sekolah, kami membagi wilayah sesuai dengan agama yang dianut. Sebab dalam penyampaiannya materi-materi yang bisa disampaikan kepada audiens sesuai dengan keyakinan, sehingga apa yang disampaikan itu mengena langsung nyampe kepada audiens. Nah, makanya kami ini bergerak di sekolah yang saat ini lagi MPLS. Bagaimana kami mendekati para siswa yang baru masuk, kita mengenalkan ekoteologi itu seperti apa dan bagaimana cara mengaplikasikan, merawatnya, sehingga kita mengharapkan generasi-generasi ini bisa ke depannya lebih baik lagi untuk menjaga alam.
0: Oke, baik. Nah, jadi agenda yang dilakukan di sekolah, ya kalau misalnya Pak Ustadz tadi ya udah ke sekolah, sekolah itu di sekolah ngapain aja Pak Ustadz selain sosialisasi, apakah ada menanam pohon mungkin langsung begitu?
1: Iya pastinya, kami memberikan dulu materi, selanjutnya kami action, tidak hanya sekedar hanya teori omong-omong saja, tapi kami memberikan contoh juga langsung bagaimana menanam langsung di baik secara hidroponik ataupun menanam di alam liar seperti alam-alam terbuka, tanah-tanah kosong, kita berusaha sejengkal pun kita bisa menanam, sehingga diharapkan dengan menanam ini untuk tahun-tahun ke depan bisa lebih baik itu. Dan kita berusaha bagaimana mereka itu memiliki tanggung jawab, apa yang dia tanam dia rawat, sehingga dia tidak melepas begitu saja. Setelah dia tanam, kalau dia lepas begitu saja kan percuma, sia-sia jadinya. Tapi kami mengharapkan adanya tanggung jawab, satu orang satu pohon, bagaimana dia bisa merawat sampai dia menjadi besar gitu.
0: Oke, luar biasa nih Pak Ustadz ya. Jadi langsung ya, ini mengena kayaknya dari sebagai apa ya, dengan dalil agama gitu langsung mengena ya kepada
1: betul sekali
0: siswa-siswi lagi ini kan generasi muda gitu. Terus gimana Pak Ustadz caranya untuk menyambungkan ayat-ayat agama dengan ajakan untuk go green ini Pak Ustadz?
1: Ya kami sampaikan secara sederhana saja, karena kalau kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang lugas sesuai dengan kami punya taraf pendidikan kan susah masuknya. Jadi kami paling menyampaikan bahwa tidak buang sampah sembarangan, karena Tuhan menciptakan bumi ini indah sebagai tempat tinggal kita. Kita menodainya dengan sampah sama dengan tidak menghargai ciptaannya dan menyakiti sesamanya yang ditinggalkan, sama juga kita menyakiti Allah gitu, menyakiti Tuhan yang sudah menciptakan. Kita juga menyampaikan bagaimana hemat air, karena air ini adalah anugerah langsung dari Tuhan. Terkhususnya di Belu ini kan agak susah air. Kalau kita terlalu boros air, nanti terserap langsung oleh bumi, tidak dapat ini apa namanya tumbuh-tumbuhan. Seperti begitu.
0: Baik Pak Ustadz. Nah kemudian saat melakukan kampanye seperti ini mungkin ada tantangannya nih Pak Ustadz, apalagi menghadapi generasi muda, apakah mereka tuh ada yang acuh tak acuh seperti itu Pak Ustadz?
1: Betul sekali, memang tantangan zaman sekarang ini kan kalau kita bilang zaman Gen Z ya, ada juga Gen Alpha orang bilang, memang tidak semudah yang kita seperti dulu. Kalau kami dulu ini kan dikasih tahu sekali langsung bergerak. Kalau anak-anak sekarang ini perlu dikasih tahu berulang-ulang. Jadi tantangan-tantangan itu mungkin mereka itu masih menganggap remeh, masih menganggap remeh bahwa cuma sampah kecil kok, nggak apa-apa kalau dibuang itu. Nah, tapi kan kalau sedikit demi sedikit semua berpikiran yang sama, sampah itu kan akan bertebaran banyak gitu kan ya. Nah, ada juga yang punya pola hidup yang memiliki kebiasaan lama, seperti pola hidup yang belum terbiasa memilah sampah atau membawa bekal sendiri di sekolah, karena pengaruhnya itu sangat besar. Ketika dia tidak membawa bekal dari rumah kan dia akan membeli, ketika dia membeli dia akan membuang bungkus makanan yang dia beli, jadi berserakan lagi. Dan juga memang sumber daya anak-anak kita ini kan masih perlu untuk didukung dengan penambahan ilmu, pemahaman-pemahaman tentang ekoteologi, tentang kebersihan. Itulah seperti itu, karena anak muda sekarang ini kan terlalu kaku dia memahami apa itu ekoteologi itu, tidak bisa nyampe gitu.
0: Oke, jadi apa sih kadang mereka sudah ini istilah apa lagi ini mereka sudah pusing duluan.
1: Betul.
0: Ya, Pak Ustaz.
1: Padahal kalau kita bahasakan sederhana itu kan kita menjaga lingkungan hidup gitu. Tapi kalau kita menggunakan istilah-istilah baru kayaknya agak pusing mereka itu.
0: Oke. Jadi untuk solusinya seperti apa merangkul mereka nih Pak Ustaz?
1: Ya, solusinya kita bagaimana mendekati mereka. Karena anak-anak sekarang ini kan perlu didekati, dibimbing, kemudian diarahkan. Ya, karena kalau kita lepas begitu saja juga mereka acuh-acuh. Tapi kalau kita mendekati, dibimbing, kemudian mengarahkan, tentunya mereka lebih istilahnya terarah, kemudian dia didukung gitu.
0: Oke, jadi lebih kepada pendekatan secara personal gitu ya Pak Ustaz.
1: Betul sekali. Makanya kan kami langsung mendatangi rumah-rumah ibadah, tempat sekolah, tempat komunitas-komunitas. Nah, kami langsung datang, kami secara tidak secara formal tapi langsung bagaimana memberikan contoh teladan bagaimana merawat lingkungan begitu.
0: Betul. Berarti ini datang ke sekolah dengan membawa anak kan atau ini udah disediakan siswa-siswi di sekolah tuh?
1: Sebelumnya kami melakukan sosialisasi kami datangi dulu. Kami datangi dulu para kepala sekolah atau para tetua adat yang ada di sana. Kami izin istilahnya menyampaikan bahwa hari ini kami akan mengadakan sosialisasi dan terkait dengan ada juga penanam pohon. Kami minta ada sebagian yang kami bawa, ada juga yang mereka siapkan begitu. Karena kalau mereka siapkan, contoh anak-anak murid kan mau ngambilnya di mana gitu. Nah, kalau kami ya mungkin bawa beberapa saja, tidak terlalu banyak gitu. Tapi kebanyakan saya menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa ini dari siswa dan kembali kepada siswa, atau dari sekolah kembali kepada sekolah juga gitu. Sehingga tidak terbebani mereka. Oh ini juga kan kami punya, istilahnya akan menjadi milik kami gitu. Jadi tidak terbebani bagi sekolah untuk menyediakan anakan pohon gitu.
0: Oke. Kalau dari Kemenak sendiri ini anakan yang dibawa ini dari akomodasi dari mana nih Pak Ustaz? Penyuluh
1: kalau,
0: pribadi?
1: Kalau akomodasi sih kita punya inisiatif sendiri sih. Okay. Bagaimana ada gitu. Kalau anggaran sih kita belum memastikan adanya anggaran untuk ini. Okay. Tapi kita bagaimana sebagai penyuluh ini punya inisiatif bagaimana anakan pohon itu bisa ada gitu.
0: Wah,
1: ya mungkin
0: biasa.
1: Kita bisa membeli atau kita mengambil di hutan kah?
0: Oke, luar biasa nih Pak Ustadz ya. Jadi bukan sekedar teori tadi ya, bukan omong-omong aja nih, langsung dicontohkan dengan praktek nyata gitu Pak Ustadz. Nah, dengan adanya kegiatan ini, Pak Ustadz ini masih berlangsung lama ya, beberapa hari lagi berarti ya Pak Ustadz.
1: Betul, betul sekali.
0: Harapan dari Kemenak Belu sendiri ke depan seperti apa Pak Ustadz terkait dengan gerakan ini agar bisa terasa dampaknya ya untuk kita semua gitu.
1: Oke, kalau harapan kami sih sebenarnya kita bisa sampaikan sampai ke desa-desa ya. Kita bawa program langsung ke kampung, kita melibatkan tokoh agama, kepala desa, dan pemuda setempat sesuai dengan kondisi masing-masing. Kemudian kita bisa bangun model rumah ibadah dan sekolah hijau desa gitu. Artinya rumah ibadah yang punya aksesoris tapi dia bernuansa hijau tapi yang hidup, bukan yang kamuflase atau yang palsu gitu. Itu harapan kita untuk menjadi contoh bahwa kita mulai dari rumah ibadah, kita menghijaukan bumi ini. Kita mulai dari perkantoran, kita mencanangkan program ekoteologi ini. Kita mulai dari diri kita, bahkan dari rumah juga kita harapkan bisa menanam pohon atau menanam tumbuh-tumbuhan di setiap rumah-rumah. Karena kalau kita melihat bahwa setiap rumah saja bisa menanam pohon, berapa banyak yang bisa menghasilkan oksigen dari tumbuhan itu. Kemudian kita harapan kita juga bagaimana anak-anak muda ini bisa menjadi pelopor ajak mereka untuk kita bisa berkegiatan yang kreatif, kita buat lomba-lomba, atau kita mendokumentasikan hal-hal yang sederhana terkait dengan tanam pohon. Kan zaman-zaman sekarang zaman IT ya, karena kalau anak-anak muda sekarang kan lebih senang memposting gitu. Jadi harapan kita kepada mereka yang muda-muda supaya bisa lebih berkreatif bagaimana memberikan manfaat untuk bumi ini. Jadi harapan saya yang terakhir, kita punya sinergi kuat ya antara kabupaten, Pemkab Belu, FKUB, lintas sektoral dan gerakan-gerakan yang lain, punya LSM, bahkan kita bisa saling punya erat, saling berpegang tangan bisa melaksanakan ekoteologi ini. Seperti begitu.
0: Setuju banget ya, semoga terlaksana nih Pak Ustadz, kedepannya kegiatannya jadi lebih apa ya, lebih lancar lagi gitu kan.
1: Betul sekali ya, kita harapkan ya mudah-mudahan dari tumbuh-tumbuhan ini kan bisa memberikan manfaat kepada kita. Sehingga populasi, polusi udara ini sudah semakin memburuk dengan adanya pembakaran, dengan adanya polusi-polusi yang lain. Jadi bisa lebih baik lagi kita punya paru-paru ini.
0: Betul sekali. Nah, itu juga harapan Pak Ustadz, apa ya, terkait dengan relasi, kolaborasi mungkin berikutnya dengan pihak-pihak terkait, sehingga mungkin nanti anakannya ada yang bisa diambil seperti dari dinas
1: kehutanan,
0: ya,
1: gitu ya.
0: Kehutanan gitu kan. Nah, itu lebih.
1: Jadi harapan kita seperti gitu. Dinas kehutanan mungkin cukup membuat anakan yang begitu banyak, sehingga kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Kita cukup mengambilnya di sana, di dinas kehutanan kita tinggal yang nanam gitu. Harapannya kita gitu.
0: Amin. Jadi akhirnya yang ditanam pun lebih banyak lagi anakannya gitu ya Pak.
1: Betul sekali.
0: Oke, luar biasa sekali Pak Ustadz bersama teman-teman penyuluh dari Kemenak Belu dengan tugas yang mulia ini, semoga bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan generasi
1: saya juga mengharapkan RRI tetap eksis untuk menayangkan bagaimana kegiatan-kegiatan penyuluh agama terkait dengan ekoteologi ini.
0: Oke, pastinya Pak Ustadz, kita kawal terus ya informasi dari Kemenak Belu pastinya.
1: Baik.
0: Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya di sela kesibukannya pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya ya Pak Ustadz.
1: Baik.
0: Ya.
1: Terima kasih. Senang dengan RRI.
0: Oke, baik Pak Ustadz, kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik teman Pro 2, itulah obrolan singkat kita bersama penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu terkait dengan Go Green ya, dari Kemenak untuk Belu tercinta ya, Go Green berbasis iman ya. Oke, tetap di Sepada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Satu-satunya kau patahkan juga, lalu dia pakai apa untuk jalani ini semua? Emang ada persewaannya, ini jelas bukan hal mudah. Dia ambil serpihannya sambil dia bingung mulai dari mana beres-beresnya. Ya sudah,

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

buat teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

IQ 99,8 Pro 2 tambah teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist seperti biasa sampai jam 12 siang kita nemenin kamu buat menghadirkan lagu pilihan kamu ya. Silakan buat yang mau request boleh banget lagu Indonesia ataupun mancanegara, pastinya lagu yang terbaru di Pro 2 Tambua ya, teman Pro 2. So, yang mau gabung buruan gabung bisa lewat sosmed Pro 2 Tambua di Instagram atau Facebook RR Pro 2 Tambua, juga di WhatsApp kita

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.
0: Presiden Republik

Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 hit list ya teman Pro 2. Kita baca ini yang udah gabung di sini siang hari ini. Ada Noxe, hai Kak Noxe katanya. Aku Noxe mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat buat hari ini, makasih banyak. Oke, kita siapkan ya lagunya buat kamu. Next ada lagi. Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin request lagu boleh nggak? Boleh banget. Ini Lara Purnamasari ya, katanya mau request Picekota Bahagia lagi. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita siapin lagunya buat kamu ya teman Pro 2 yang udah gabung dan udah request. So jangan kemana-mana ya, stay cool terus di Pro 2 Hit List.

William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kuahit List.

0: sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, wanita ini yang sangat kita

Ketua Mahkamah Agung Profesor Soenarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Qayyum Ramadhan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

sama DPR RI dan DPD RI.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar.

0: konstitusi, merawat Pancasila.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu. Selamat siang ya untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tambua. Sami kita bakal nemenin kamu sampai sore ya. Cukup lama teman Pro 2. Iya, sampai di pukul 18. Tapi ya, saya yakin saya akan mampu untuk sampai ke sana. Ya, karena demi menghibur teman-teman semuanya yang lagi sibuk ya memeriahkan RI ke-81, atau mungkin bagi teman-teman yang sibuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor atau yang lagi di perjalanan, yang pasti semoga terhibur nanti dengan lagu-lagu pilihan yang ada, juga ada informasi-informasi yang sudah saya siapkan untuk kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya, dan masih ada waktu kurang lebih 35 menit lagi teman Pro 2 yang ingin gabung silakan, atau kamu mungkin lagi sibuk, lagu-lagu pilihan sudah saya siapkan dan yang pasti kamu akan terhibur. Tetap bersama kami.

0: Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
0: Kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi dan pupuk yang telah
2: Produa Hitlist.

0: bisa kita antisipasi. Ekonomi adalah
1: tidak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
0: Subsidi adalah uang rakyat. Rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

290 BUMN.

0: bangsa harus kita lakukan. Saya sadar, saya bersumpah di sini.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas. Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Benar tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
0: Batamlah tugasmu jaga itu penyeludupan. Kenapa masih banyak penyeludupan di situ?
5: Kru 2, teman terbaik kamu.
0: Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus sekali tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau.
6: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: akan diperdagangkan dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini dengan adanya bank emas.
1: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
2: Emang apa tuh sayang?
1: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta yang.
2: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta sayang.
1: Gombal.

Oke teman berdua, saya Iri, Prodohitis kali ini ya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Bagi yang belum sempat, nanti di kesempatan berikutnya saya akan akhiri acara ini. Tapi teman-teman bisa ya, nanti ada acara kami yang lain, kamu bisa untuk terus dengarkan Produa sampai di tengah malam nanti yang pasti ya. Tapi kita bakalan sampai di jam 6 saja. So untuk semuanya, saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu. Nanti di pukul 12 tepat kita akan ikuti doa Angelus. Jadi tetap dengarkan Produa Tembuah. Kita akan ketemu lagi di Prodohitis, edisi penyiaran berikutnya.

0: pekerjaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
2: Request di Produa Hitlist.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita menghargai semua masukan.

0: pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pada
1: saatnya kita ikuti doa Angelus

0: Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan.
0: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah berdoa.
0: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Tadi saya sudah singgung tentang membangun koperasi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik.

semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang.

0: bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Banyak negara bicara Perancis, banyak negara

tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak.

0: saudara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026.
2: 99,8 Pro 2 tambah teman terbaik kamu. Selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 2 Tambuai. Nah, di siang ini saya sudah terhubung dengan narasumber ya, yang tentunya ini juga akan berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan banyak hal yang bisa kita dapat dari perbincangan di siang ini. Untuk teman Pro 2 semuanya, langsung saja ya, saya sudah terhubung, ada Aleta Puling ya, ini adalah owner Al Merani. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Siang.
3: Pak, selamat siang teman-teman.
2: Apa kabar Nona?
3: Baik dong, Pak.
2: Oke. Okay. Sebelum saya bicara lebih banyak, ini lagi sibuk apa sekarang? Kuliah atau fokus ke bisnis atau?
3: Kalau kuliah sudah selesai dan sekarang lagi fokus ke bisnis.
2: Oke, Al Merani ini ya.
3: Iya.
2: Nah, Al Merani ini itu nama produk atau apa tuh?
3: Kalau Al Merani sendiri itu kayak bukan nama produk sih. Kalau produk kita namanya ada bermacam-macam.
2: Okay.
3: Tapi kayak nama itu menaungi beberapa produk.
2: Oh, Al Merani. Berarti Al Merani ini payung ya. Nama usahanya begitu.
3: Iya, benar.
2: Oh, nama usahanya. Boleh tahu singkatannya apa sih Al Merani?
3: Al Merani itu sebenarnya kita ada 3 orang yang memulai usaha ini.
2: Aleta depan. Oke.
3: Okay. Melani.
2: Melani.
3: Sama ada nama Rani.
2: Oke, okay, jadi sama-sama ini teman-teman dari Alor semua berarti, atau?
3: Tidak kak, karena saya kuliah di Kupang, terus punya teman dia orang Batak, tapi kuliahnya di Kupang, namanya Melani. Terus kalau Karani itu orang Amarasi kak, orang Hoe dia.
2: Oh, oke lah ya, berarti ini kolaborasi antara Alor, Batak dan juga Amarasi.
3: Iya, benar.
2: Nah, ini sudah sejak kapan sih sebenarnya Al Merani ini dibentuk oleh teman-teman?
3: Kalau Al Merani sendiri sudah dari tahun 2021 sih, Kak.
2: 2021.
3: Iya.
2: 22, 23, 24, 3 tahun. Ini sudah ada produk apa saja?
3: Kalau produk kita tuh ada minyak kemiri campur bimba, dan juga ada sabun, Kak.
2: Oh, sabun.
3: Sabun. Iya.
2: Sabun yang dari Marungga itu ya?
3: Iya, sabun dari Marungga, ada dari kopi, sama ada dari tanaman bimba.
2: Oh, nah kalau yang kali lalu di Alor yang saya tahu kan dari Marungga, ternyata sudah ada lagi dari kopi dan juga, waduh ini luar biasa, berarti ada perkembangan yang luar biasa ya. Nah, ini teman-teman ini lagi, kalau untuk sekarang ini pemasarannya di mana saja nih? Untuk masih di teman-teman saja kah atau sudah mulai keluar daerah begitu?
3: Kalau sabun dan minyak tuh sudah keluar daerah kak. Bersyukurnya kita sudah beberapa pesanan dan kebanyakan sih kak, kalau dari yang saya lihat tuh kebanyakannya tuh orang dari luar lebih banyak beli dibandingkan sesama orang NTT gitu. Tapi orang NTT juga beli kak. Hanya mungkin belum terlalu terdengar di NTT gitu kan, karena kebanyakan pengikut Instagram kan kebanyakan orang luar.
2: Iya, tapi betul lihat story itu ada banyak tuh, kayaknya bukan orang-orang NTT sih yang ada di story itu.
3: Iya, kak, emang jarang. Kalau orang NTT memang jangkauannya belum sampai ke sana karena tergantung followers kan kak.
2: Oh, iya, oke lah ya. Tapi kan setidaknya kan ini sudah memulai dan ya kalau bagi saya sih sudah cukup berkembang ya, karena teman-teman ini luar biasa sudah mau untuk berusaha. Nah, namun yang menarik di sini adalah tentang ini bahan-bahannya itu yang ada di sekitar kita ya, sumber daya alam yang ada di sekitar kita.
3: Iya benar.
2: Nah,
3: jadi memang bahan kita tuh kita pakai yang ada di NTT kak, yang alam yang ada di NTT itu yang kita gunakan.
2: Seperti kemiri.
3: Ada kelor, ada kopi, ada tanaman nimba. Itu kan semuanya dari ada di NTT kan kak, tidak ada di murnya, ada di tempat lain juga. Tapi kalau mau lihat NTT kan ada juga kak. Jadi kita pakai bahan-bahan itu.
2: Oh iya. Tapi sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, karena ini teman-teman ini orang-orang muda, anak-anak muda, cewek lagi ya, tapi mau berpikir sampai ke sana. Nah, untuk pasokan kemiri dan bahan-bahan ini seperti apa untuk teman-teman bisa dapat? Kan di Kupang itu kan agak susah begitu.
3: Kalau kemiri sendiri tuh lebih fokuskan untuk ambil dari mama-mama petani sih. Kalau misalnya kita tuh kalau kemiri sendiri kita ambil di pasar Oe Bobo gitu. Okay. Kita masih ambil dari alor, kalau pulang liburan ya kita langsung bawa dari alor gitu.
2: Okay.
3: Rencananya juga untuk cek harga, setidaknya kita punya apa ya, orang-orang yang bisa langsung dihubungi untuk langsung dapat kemiri dari petaninya. Sejauh itu sih Kak, saya lebih banyak ambil kemiri di mama-mama petani kemiri yang di pasar Oe Bobo. Biasanya dari Oin Lasi sih kalau ditanya. Okay. Tuh kemiri dari mana, dari Oin Lasi.
2: Oh, Oin Lasi. Kalau kelor?
3: Kalau kelor bersyukur Kak, di NTT tuh banyak sekali kelor. Di rumah saya juga kayaknya dikelilingi banyak kelor. Jadi kalau misalnya,
2: wah, ini
3: yang bahan baku ambil di luar ya tidak Kak, kita ambil yang ada di lingkungan.
2: Iya, iya, berarti ini murni, keuntungan murni berarti ya.
3: Ya.
2: Soalnya rugi.
3: Tapi tetap dihitung dong Kak, tidak murni-murni juga dihitung Kak.
2: Oh, dihitung ya. Bab tuh yang tanam kelor, kotong yang menikmati, itu yang bahaya itu. Ya. Oke. Okay. Nah, tapi ini menjadi hal yang sangat menginspirasi teman-teman untuk bisa ya, setidaknya mereka mau untuk berusaha seperti teman-teman ini. Nah, ini untuk proses pembuatannya masih pakai mesin manual atau?
3: Kita masih manual Kak, kita masih homemade gitu, kita masih belum menggunakan mesin gitu untuk minyak dan juga sabun juga. Kita masih proses manual,
2: okay,
3: buatan tangan lah.
2: Dalam satu bulan berapa banyak yang di yang diproduksi?
3: Kalau untuk minyak sendiri kemarin, yang untuk bulan kemarin itu kita sudah produksi sampai sebenarnya belum terlalu banyak untuk permintaan sih Kak, karena memang kita juga memang sudah dari awal, tapi karena saya kerja sendiri, jadi kadang-kadang saya itu kerja kalau ada pesanan Kak.
2: Jadi memang ini kalau dipesan baru dibuatkan begitu?
3: Iya Kak. Oh. Kalau untuk minyak kemiri, kalau sabun tuh kita produksi satu bulan satu kali produksi untuk sabun, karena sabun kan tidak bisa langsung dipakai Kak. Kalau sabun organik itu kalau waktu produksi, setelah produksi itu tidak bisa langsung dipakai, ditunggu satu bulan baru bisa dipakai supaya bahan aktifnya itu tidak menyakiti kulit,
2: merusak kulit. Ternyata begitu ya Ibu Dokter. Oke. Oke, berarti memang untuk sabun diproduksi sebelum ada pesanan sudah diproduksi begitu, berbeda dengan minyak ya?
3: Iya Kak.
2: Oke, nah yang biasanya kan pasti orang akan bertanya-tanya nih ya, kita nggak sebut nominalnya berapa, kita sebut kisarannya saja ya. Kalau ngomong soal keuntungan ini kan juga bisa memotivasi ya orang lain kan, mereka bilang oh ternyata bisa dapat cuan lewat begini. Nah, berapa kira-kira kisaran kalau misalnya dalam hitungannya gimana sih, sebulan, semester atau?
3: Sebulan Kak.
2: Sebulan, oke. Okay. Berapa kira-kira sebulan? Kisaran?
3: 500 sampai 1 juta ada lah Kak.
2: 500 sampai 1 juta ada?
3: Iya Kak.
2: Oke, okay. 500 sampai, ini kan karena pemula ya, masih awal ya.
3: Iya, benar.
2: Oke, okay. Tapi ini setidaknya sudah membantu ya, mungkin ya sekedar isi pulsa lah atau mungkin apa begitu. Oke. Oke, ini prospek kedepannya seperti apa? Apa yang diharap, yang pengen untuk nanti kedepannya, di walaupun masih mimpi ya, tapi kita setidaknya kita punya punya mimpi, walaupun masih mimpi tapi setidaknya punya mimpi. Apa yang kedepannya yang diinginkan dari Almarani ini?
3: Kalau progres ke depan harapannya kita sudah ada mesin sih Pak.
2: Okay.
3: Kalau kemiri sendiri tuh harapannya tuh kita punya mesin sendiri.
2: Okay.
3: Terus ada tambahan karyawan gitu kan. Aha. Karena memang untuk dua rekan saya, karena yang satu sudah kembali ke Jawa, yang satu udah aktivitasnya gitu kan. Aha. Jadi saya mengolah semuanya sendiri gitu kan.
2: Oh.
3: Jadi bersyukur kemarin tuh sudah ada penambahan karyawan.
2: Okay.
3: Dan itu juga sih yang menjadi kendala untuk maju gitu kan. Jadi ya kalau misalnya harapan ke depan ya punya rekan tim dan mungkin punya orang-orang sekitar yang bisa menjadi penolong gitu kan. Kayak kita nggak harus produksi sendiri gitu, kita mungkin ada orang-orang di sekitaran Kupang yang produksi, mungkin kita bisa saling kolaborasi untuk kayak saya bantu promosi, kita jual curah gitu-gitu sih kan.
2: Okay.
3: Jadi kayak bukan hanya saya produksi saja sih, kalau misalnya teman-teman yang kayaknya bikin minyak kemiri, terus kalau misalnya mau untuk dipasarkan bisa juga lewat brandnya kita gitu.
2: Oh iya, oke, okay. menangkap ya. Nah, saya hampir lupa nih ya, kalau kemarin memulainya dengan modal berapa? Kemarin memulai merintis Almarani ini, modal pertama?
3: Kalau modal pertama sebenarnya kita pakai pakai awalnya kita pakai masih pakai uang sendiri sih Kak untuk memulai usaha gitu sambil dari yang didapatkan tuh ya diputar lagi gitu Kak. Jadi kalau okay. tidak sampai 500 juta lah terlalu banyak untuk.
2: Memang keren sekali, saya banyak tanya, saya pengen apa namanya juga memang mengetahui tentang Almerani ini dan ini sangat luar biasa. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin, silahkan.
3: Itu saja sih.
2: Oke, baiklah ya. Oke, nanti kapan-kapan lagi ya. Kita tetap ya. Semoga ini kita juga mengharapkan melalui radio juga teman-teman makin dikenal, makin ada banyak pesanan dan yang pasti usahanya makin maju, kira-kira begitu ya.
3: Amin, Kak.
2: Oke, amin. Baik, terima kasih untuk Nona Aleta sudah bersama kami di siang ini.
3: Terima kasih juga, Kakak.
2: Oke, selamat siang, salam.
3: Salam kakak, siang kakak.
2: Oke. Okay. Nah itu dia teman pro 2 ada Nona Aleta ya yang sudah berbagi dengan kita pagi siang ini di santai siang dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk mau berusaha memulai sesuatu dari bawah untuk mencapai kesuksesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, shalom. Om, santi santi om. Namo budaya.

0: sederhana ini.
1: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Pak Negara akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN 2020.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
1: Untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2021. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
6: Teman terbaik kamu.
1: Tahunan tahun 2026 ini di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kita kembali sesaat ke studio
7: Sate Siang di Pro 2 FM.
8: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Iya, teman Prado, kalau Portugal Benfica memastikan lolos ke babak playoff Liga Eropa 2026-2027 setelah bermain imbang 1-1 ya, melawan Hearts pada leg kedua pada kualifikasi yang digelar di Skotlandia. Benfica berhasil melaju ke fase selanjutnya berkat keunggulan agregat telak 7-2 setelah menang 6-1 pada leg pertama ya. Sehingga meskipun imbang di kandang, Benfica memastikan lolos ke babak playoff turnamen itu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Santai Siang di Pro2 FM.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU

ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau charging station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
4: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Hampir menginjak 3 tahun, hati ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
3: Sate siang di Pro2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Ya, teman Prado, aktris Kristen Bell yang memerankan Putri Anna dalam Frozen membagikan foto saat sedang mengunjungi Disney Animation Studio bersama dengan anjingnya Frank. Ternyata kedatangannya ke sana karena ada misi besar ya. Bell dan Jonathan Croft akan kembali memerankan peran suara mereka dalam film Frozen 3 yang akan segera tayang ya. Mereka akan tampil sebagai Anna, Elsa dan juga Kristoff. Sementara Josh Gad yang mengisi suara manusia salju Olaf juga akan kembali dan sudah merekam dialog untuk film tersebut sejak Februari lalu. Kita tunggu seperti apa kira-kira nih filmnya, film Frozen 3.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Tante mau galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Santai Siang di Pro2 FM.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: nih.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Saat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
0: Sabar.
4: Halo sobat Pro 2 semuanya yang ada di rumah. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Lensa Jurnalis Pelajar. Nah, pasti teman-teman nih bertanya-tanya kan, suara siapa sih yang dibalik mikrofon ini? Atau suara siapa sih dibalik layar ini? Kayak asing suaranya, jarang kedengaran. Aduh, kalau mau kenal, kalau kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi, itu sudah dengar suara-suara batuk nih. Jadi, kita harus kenalan terlebih dahulu nih. Pertama kenalkan, saya Catherine Wodo, siswi kelas 11.1 SMA Katolik Surya Atambua yang akan memandu jalannya Lensa Jurnalis Pelajar kali ini. Dan tentunya sebagai siswi 11.1 SMA Surya, saya tidak hadir sendiri nih. Saya hadir dengan teman-teman hebat saya yang sudah ada suara-suaranya sedikit mungkin di belakang. Ayo perkenalan dulu dong, dimulai dari yang berkacamata di sana.
5: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Charles Lai, asal SMA Katolik Surya Atambua dan sekarang sedang belajar di kelas 10.10.
4: Hai Charles.
5: Halo.
4: Next, di sebelah Charles ada kakak-kakak cantik nih.
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidia Rosiana Temu, biasa dipanggil Ayu, saya siswi dari kelas 11.2 dan di sekolah SMA Katolik Surya Atambua.
4: Halo Ayu.
7: Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Edwin Maneha dari siswi dari SMA Kasuri Atambua kelas 10.10.
4: Wah, dua-duanya kelas 10.10 nih. Apakah kalian sekelas tentunya? Iya.
6: Iya.
5: Of course.
4: Bagaimana bisa kok sekelas tiba-tiba hadir di sini?
5: Ya, dipilih aja gitu.
4: Dipilih siapa tuh?
5: Ya, dipilih guru dong.
4: Oke, nah di sini kita mau bincang-bincang tentang pengalaman kalian berdua siswi kelas 10 yang baru mulai melangkah, siswa kelas 10 yang baru mulai melangkah di SMA Katolik Surya Atambua, pengalaman kalian ber-MPLS mungkin dan bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan bertemu juga dengan pelajaran-pelajaran di Surya yang mungkin sedikit mengejutkan ya. Dan kita juga mau tanya-tanya Kakak Ayu nih, Kakak OSIS kita. Mau tanya-tanya sedikit mungkin tentang kesibukan Kakak Ayu akhir-akhir ini. Dan fun fact nih teman-teman, Kakak Ayu baru saja memenangkan perlombaan Cinta Bangga Paham Rupiah, bidang perlombaan karya inovasi, meraih juara 1 ya Kak Ayu. Dan jenis perlombaannya tim ya?
6: Iya.
4: Dan itu juga ada 2 teman Kak Ayu. Siapa Kak Ayu?
6: Kak Joy sama Nadia.
4: Dan Charles juga baru saja menjuarai perlombaan yang sama, dapat di peringkat harapan pertama ya, dan lombanya berugu juga bersama teman setim Charles.
5: Ya, teman saya Hendrik dan juga Kak Catherine yang menjadi presenter.
4: Iya, jadi di sini kita akan bincang-bincang hangat soal itu. Yang pertama, mungkin kita mau tanya nih, kira-kira kesibukan kalian bertiga akhir-akhir ini apa tuh? Mulai dari Charles mungkin?
5: Kalau saya sih akhir-akhir ini sedang fokus dengan ekskul dan juga mengajar kembali catatan yang sempat ketinggalan karena mengikuti lomba juga. Dan sering disibukkan juga dengan berbagai kegiatan juga sih. Salah satunya ingin sedang mencalonkan diri juga untuk mengikuti tim debat bahasa Inggris. Dan juga hari Minggu nanti kan SMA Surya akan menjadi Miss Dinar. Jadi saya juga menjadi salah satu Miss Dinar.
4: Wah, Kak Charles ini baru masuk langsung kayak meroket sekali ya perlombaan dan kegiatannya. Betul tidak, Kayu?
6: Betul sekali.
4: Senior merasakannya.
6: Langsung didahului.
4: Kak Ayu sendiri kesibukannya akhir-akhir apa nih? Akhir-akhir ini apa nih?
6: Hampir sama-sama kayak Charles. Melengkapi catatan yang ketinggalan pas waktu lomba. Dan juga agak sedikit serius untuk berlatih musik.
4: Wah, anak musik ya gitar. Kak Ayu?
6: Yes.
4: Kak Ayu ikut ekskul musik ya?
6: Iya, orkestra di SMA Surya.
4: Wah, ini tim orkestra teman-teman. Nanti mau les privat gitar boleh Kak Ayu?
6: Oh. Tunggu.
4: Di sebelah Kak Ayu nih ada Edwin yang sudah senyum-senyum. Kira-kira kesibukan Edwin akhir-akhir ini apa tuh Edwin?
7: Kalau saya sendiri 11-12 seperti acara dengan Kak Ayu. Tapi kalau saya bukan melengkapi tapi menyalin. Karena saya sedikit struggle ya dengan ini cara dikte guru yang lumayan cepat. Jadi saya memilih untuk tidak langsung taruh di catatan, tapi saya tulis di kertas, pulangnya baru saya salin kembali ke buku saya.
4: Wah, Edwin rajin ya Ayu ya. Anaknya sangat ngambis ini.
6: Yes.
4: Kira-kira untuk kalian berdua nih yang baru melangkah di SMA Surya, hal apa yang paling buat kaget pertama kali masuk Surya tuh, hal yang paling kayak hit you guys itu apa tuh?
5: Well, obviously pelajarannya sih yang lumayan banyak, pergantian jamnya yang meskipun jelas lebih banyak dan pulangnya juga lebih lama dari SMP, cuma rasanya kayak cepat saja sih. Entah kenapa, mungkin karena sudah mulai agak sedikit membiasakan diri. Jadi ya, there's nothing really surprise me about SMA Kesuria Tembua. Tapi ya jelas, ekskulnya juga lebih banyak dari SMP dan kegiatan-kegiatannya sih yang lebih banyak.
4: Berarti so far Charles enjoy ya di Surya?
5: Of course.
4: Oke, berarti Surya membawa dampak positif nih buat Charles. Bagaimana senior nih? Apakah Charles akan bersinar bersama Surya?
6: Kayaknya lebih bersinar dari senior deh. Pasti.
4: Oke, okay, kita next ke Edwin. Kira-kira Edwin, hal apa yang paling buat Edwin kaget pas pertama kali masuk Surya, kayak wah ini sangat beda ya dari yang sudah biasa saya lakukan gitu?
7: Kalau saya sendiri tuh pelajarannya terutama di catatan. Karena di SMA 1 itu sangat jarang sekali untuk tulis catatan. Begitu-begitu, dan juga di dalam tiap kelas tuh ada ini apa, infokusnya masing-masing. Jadi saat guru mau mengajar tuh kayak papan tuh tidak terlalu diperlukan lagi, lebih lewat laptop infokus.
4: Berarti Surya sudah menerapkan digitalisasi pelajaran ya? Wah, bangga. Kita kan Surya bersinar ya? Bersinar terus. Nah, selama hal-hal yang buat kalian kaget, mungkin ada hal-hal lain yang kayak buat kalian rasa kalau ternyata SMA susah ini ya?
5: Ada sih jujur. Salah satunya selain pelajaran mungkin jadwal yang lumayan padat.
4: Oke. Okay.
6: Betul nih.
5: Approved by senior. Yes. Jadi salah satu yang bikin kaget itu mungkin ekskulnya sih, soalnya kan banyak dan jadwalnya juga lumayan padat.
4: Oke.
5: Itu juga satu siswa kan bisa lebih mengikuti dari beberapa ekskul. Yes. Yang ternyata ekskul-ekskul ini tuh sudah punya jadwalnya sendiri dan tidak spontan ya. Soalnya di SMP ada beberapa ekskul yang jadwalnya lumayan spontan juga. Dan jelas jam pulang dengan jam ekskulnya ini tuh lumayan mepet, jadi ya agak struggle di situ sih. Jadi ya lumayan telat di beberapa pertemuan.
4: Berarti masa SMA yang buat sulit adalah mengatur waktu ya, mungkin buat Charles. Kak Ayu juga merasakan yang sama?
6: Iya, apalagi sudah masuk dalam organisasi OSIS, itu betul-betul sedikit sulit untuk mengatur waktu. Terlebih waktu ujian, itu sulit.
4: Oh iya ya. Dan untuk Edwin sendiri, hal yang buat Edwin merasa kalau wah masa SMA susah ini ternyata selain catatan dong Edwin.
7: Menurut saya sama seperti mereka, saya juga merasa anak SMA Surya itu semua merasakan hal yang sama, jadwal yang sangat padat. Mau untuk ekskul atau nanti kegiatan bersih-bersih di sekolah. Seperti sekarang yang seharusnya kami mengikuti ekskul English Club, tapi kami izin untuk mengikuti podcast hari ini.
4: Tapi setelah podcast nanti lanjut ekskul atau langsung pulang?
7: Langsung apa ini lanjut lagi ekskul, ada pertemuan.
4: Wah, anak-anak rajin nih Kak Ayu. Kak Ayu senior kalah Kak Ayu. Kita kalah rajin. Dan mungkin ada hal-hal atau jadwal belajar mungkin yang berubah di Surya dibanding di SMP?
5: Jelas ada. Karena kalau SMP tuh tidak setiap hari saya akan belajar. Dan ya jarang sih, lumayan. Kalau jujur-jujuran SMP tuh jarang sekali belajar. Tapi kalau untuk SMA tuh lebih sering belajar. Karena ya selain mata pelajaran yang lebih banyak. Dan ya jelas kami di Surya ini ujiannya hampir setiap bulan ya.
4: Ya setiap bulan ya, ya. Ini, setiap bulan. Ini kita lagi mempersiapkan ujian ya, fun fact teman-teman. Sudah mulai cek ruangan belum?
5: Belum sih.
4: Oke, Edwin sendiri?
7: Saya sendiri juga merasa apa namanya sama seperti Charles, pelajaran yang sangat banyak. Saya sangat sangat sangat struggle di pelajaran sejarah karena dari sejarah. Dari SD saya sudah tidak suka IPS.
4: Wah, ini ada dendam tersendiri kah dengan sejarah? Karena membahas masa lalu kah, Edwin?
7: Tidak, lebih ke terlalu banyak catatan dan menghafal sih.
4: Kalau Kak Ayu sendiri nih, even sudah masuk tahun kedua ya di Surya, even sudah masuk tahun kedua di Surya, pasti masih ada dong hal-hal yang buat Kak Ayu struggle gitu dengan Surya selain organisasi. Mungkin apa sih yang buat Kak Ayu merasa kalau kehidupan Kak Ayu tuh betul-betul berbeda nih dari yang dulu di SMP dengan di SMA?
6: Pertama tuh ujian, seperti sama kayak Charles, ujian tuh setiap bulan. Terus kan habis ujian tuh tidak langsung pulang ya, kayak seperti di SMP. Di SMP kan pasti kalau ujian pulangnya sedu, lebih duluan. Kalau SMA kan habis ujian pasti masih lanjut dengan pelajaran gitu. Jadi kadang kayak kalau misalnya lagi ujian terus tambah tugas dari guru-guru itu cukup ya susah sih atur waktu, belum lagi ekstra kulikuler nanti.
7: Susah sekali sih, lagi.
6: Susah.
4: Berarti untuk adik berdua yang baru mulai, ini sudah ada gambaran kasar ya dari Kak Ayu, silahkan mempersiapkan diri. Nah Kak Ayu, kan kalian baru masuk dan juga ada ikut lomba nih, kira-kira atur waktunya bagaimana sampai akhirnya kalian tuh bisa ikut lomba dengan tenang gitu, atau tidak tenang ikut lombanya?
6: Sedikit tidak tenang sih. Kenapa? Tapi tenang. Nah, tapi tidak juga.
4: Ambigu ya?
6: Ambigu.
4: Kenapa 50-50. Tuh?
6: Soalnya lombanya ini kan juga diberitahukannya seminggu sebelum lomba. Itu cukup mepet itu sama lombanya. Jadi kayak pertama Catherine sendiri panggil saya di kelas, itu cukup shock kenapa saya ikut lomba begitu.
4: Jujur saya juga shock
6: tiba-tiba ikut lomba, terus belum ada gambaran juga lombanya seperti apa. Terus tiba-tiba ibu guru bilang seminggu lagi sudah lomba. Terus itu duh, ini mau pakai tema yang mana, ini pokoknya kayak susah. Terus karena waktunya juga sudah mepet, jadi jam-jam pelajarannya tuh terpotong untuk bimbingan lomba sih.
4: Terpotong sekali ya.
6: Sangat.
4: Kalau Charles sendiri yang baru masuk terus langsung dikejutkan dengan lomba nih, bagaimana Charles?
5: Pertama jelas kaget, soalnya jujur-jujuran aja lah di sini, kita mau jujur aja. Saya waktu itu lagi tidur di kelas, soalnya lagi jam. tiba-tiba dipanggil guru, kayak langsung. So kan baru bangun juga kan, jadi otak belum fresh, tiba-tiba disuruh ikut lomba, jadi ya cuma bisa iya-iya aja.
4: Iya-iya saja ya.
5: Dan pas dibawa ke ruangan juga awalnya belum tahu lomba ini tentang apa, tapi akhirnya dijelaskan dan ya otaknya jadi begini aja, jadi ya aman lah.
4: Terus motivasi kalian berdua untuk ikut lomba tuh apa sih yang membuat kalian merasa kayak ya saya bisa lah gitu?
5: Ya jelas, kalau untuk saya sendiri ya pede aja, percaya diri, because I know that I'm going to win something for it.
4: Okay, yes. Now like it. And?
5: Dan ya dari pede itulah juga saya bisa lumayan bisa memanage waktu kalau untuk lomba. Jadi ya ada waktu yang dipakai untuk lomba, ada juga beberapa waktu yang bisa dipakai untuk mengerjakan beberapa tugas. Dan jelas bukan catatan karena catatannya terlalu banyak.
4: Kenapa kalian semua struggle di catatan ya? Kalau Kak Ayu sendiri nih,
6: sama seperti kayak Charles, pede saja pas waktu Catherine pertama panggil saya.
4: Aduh,
6: cuma seminggu. Tapi pede aja, pasti bisa. Terlebih sudah mendengar lombanya tuh seperti apa, tuh lebih kayak lebih pede aja ikutnya.
4: Nah, untuk Kak Ayu, teman setimnya kan tidak hadir nih di sini. Ada yang mau disampaikan begitu untuk teman-teman setimnya Kak Ayu, Kakak Joy dan Kakak Nadia?
6: Oh. Mungkin terima kasih untuk kerja keras dan perjuangannya selama satu minggu ini. Karena dengan kekompakan kami, kami bisa meraih juara satu lomba CBP Rupiah tingkat SMA. Jadi untuk Joy dengan Nadia, semangat terus, jangan cepat menyerah.
4: Nah, untuk Chandra sendiri kan yang tidak hadir di sini Hendrik ya. Say hi untuk Hendrik dong.
5: Hai. Halo Hendrik.
4: Hendriknya sedang menyimak dari rumah. Oke, nanti kita share ke Hendrik ya. Dan Charles, mungkin ada pesan dan kesan untuk teman setimnya Charles?
5: Untuk Kak Catherine dan Hendrik juga ya, terima kasih sudah membimbing saya. Dan Hendrik, semangat terus ya. Ayo ikut lomba terus, kita Mar sudah ikut lomba.
4: Ayo lomba. Pengen setim lagi tidak? Ayo dengan Joy dan Nadia.
6: Tentu saja mau lagi. Coba lomba lagi, setim lagi.
4: Charles sendiri mau setim tidak dengan saya dan Hendrik?
5: Mau dong, jelas lah.
4: Ya, can't wait ya untuk event-event selanjutnya. Dan Edwin sendiri nih, kita kembali ke pria yang sedang tersenyum ini. Kamu ambil ekskul apa di Surya?
7: Ekskul saya pilih English Club. Dan satu lagi yang masih belum jelas, karena saya juga belum tahu jadwalnya, itu tari modern, dance.
4: Oh, modern dance. Nanti dengan Ibu Sonya ya, Ibu Sonya. Belajar dengan Kak Revan tuh.
6: Iya, Kak
4: Revan. Fun fact, Kak Revan tuh juara 1 FLS 3 juara 2 FLS 3N ya, baru-baru. Nanti belajar banyak dengan Kak Revan. Dan English Club, so far pertemuan kalian di English Club bagaimana?
7: So far fun. Sangat-sangat seru. Karena awalnya tuh pikir masuk pas masuk awal-awal tuh kan pembimbing English Club Mr. Patrick.
4: Ya.
7: Pas awal MPLS juga sudah rasa kayak Mr. Patrick ini orangnya jahat gitu.
4: Oh, Mr. Patrick presentation ya, Mr. Patrick
7: jahat, tegas, suka marah-marah. Tapi pas pertemuan pertama itu dengan Mr. Patrick itu Jumat minggu lalu.
4: Iya.
7: Ternyata Mr. Patrick itu orangnya fun sekali.
6: Asik sangat.
4: Iya, memang Mr. Patrick itu sangat fun. Ini Kakak Ayu nih, anak-anaknya Mr. Patrick nih. Ya kan Mr. Patrick pembina OSIS ya?
6: Iya.
4: Betul. Bagaimana kegiatan di OSIS Kak Ayu?
6: Cukup padat tapi sangat-sangat seru, karena kalau masuk OSIS tuh banyak kegiatan yang tidak bisa didapat oleh anak-anak lain, oleh siswa-siswa lain.
4: Ada privilege-nya ya?
6: Ada, of course ada itu.
4: Kira-kira OSIS akhir-akhir ini sedang mempersiapkan apa? Masih rahasia kah atau bisa di-spill tipis-tipis?
6: Masih rahasia deh kayaknya.
4: Adakah event-event yang menunggu?
6: Kayaknya untuk ke depan yang lebih dekat nih, untuk Dies Natalis.
4: Oh, can't wait ya?
6: Iya.
4: Kak Ayu, boleh tidak sih ceritakan sedikit tentang bagaimana sih keseruan Dies Natalis di SMA Surya tuh?
6: Belum pernah merasakan Dies Natalis pas sudah jadi OSIS. Karena tahun sebelumnya tuh belum masuk OSIS. Tapi Dies Natalisnya tuh sangat seru. Kita bisa berlomba-lomba dengan kelas-kelas lain untuk merebut juara. Padahal ya itu fun-fun aja sih, walaupun juara dan dapat hadiahnya aja begitu-begitu saja, tapi seru, banyak lomba-lomba, tarik tambang, terus menari juga ada.
4: Berarti keluarganya tetap terjaga ya di Surya, memang sangat-sangat kreatif nih OSIS-OSIS Surya. Lombanya tuh full di sore ataukah pagi-pagi nanti ada tetap diisi dengan lomba?
6: Tergantung lombanya, soalnya lombanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu lomba luar dan lomba dalam. Kalau lomba dalam itu seperti pidato bahasa Inggris, conversation bahasa Inggris, fashion show, menari, itu lomba dalam. Kalau lomba luar itu ada futsal, ada tarik tambang, ada voli.
4: Berarti lomba dalam lebih ke akademik dan kesenian ya. Dan kalau lomba luar ke olahraga. Kalian sudah mulai tertarik kah adik-adik?
5: Of course dong, jelas.
4: Kira-kira selama di Surya hal yang paling menyenangkan tuh apa?
5: Kalau untuk saya sih, yang paling menyenangkan di Surya tuh teman sekelas ya. Karena ternyata dapat teman sekelas yang bagus. Dan juga pengalaman ikut lomba juga sih. Karena ya memang dari SMP sudah sering ikut olimpiade dan lomba-lomba. Jadi ya sudah tau lah, pasti akan seru kalau misalnya sudah mulai bimbingan lomba tuh pasti akan seru, sangat amat seru sekali. Berarti, dan juga ekskulnya.
4: Berarti senang tidak setim sama saya?
5: Jelas banget dong.
6: Ini curi-curi ya ini.
4: Berarti Charles punya pengalaman bahagia ya setim dengan saya dan Hendrik.
5: Jelas.
4: Ini Hendrik sendiri yang tidak hadir. Kasian sekali ya. Next, Edwin. Hal yang paling buat bahagia di Surya.
7: Kalau untuk saya sama seperti Charles, mendapat teman-teman kelas yang tentunya sefrekuensi dan baik ya. Salah satunya ya dia sendiri.
4: Kok kalian kayak saling melengkapi gitu ya teman kelas?
7: Saya juga merasa pingin sekali ikut lomba biar bisa bimbingan bareng para senior.
4: Kita pasti akan ada lomba
6: next,
4: sama-sama.
6: Next
4: pasti akan
6: aja.
4: Ada. Kita harus
8: kita harus mewujudkan surya yang bersinar ya.
6: Namanya course. Sudah bersinar, jadi harus betul-betul
8: surya
6: bersinar.
8: Surya harus terus bersinar, dilarang redup ya Ayu ya.
6: Iya, dilarang.
8: Kalau Ayu sendiri, semenjak naik kelas, hal yang paling mewujudkan tuh apa sih?
6: Teman mungkin, karena harus ulang beradaptasinya. Dan cuma kenal mungkin beberapa teman, dan juga wali kelas, dan juga guru-guru mata pelajaran yang sangat-sangat seru pastinya, kelas 2. Itu menurut saya guru-guru mata pelajarannya sangat-sangat seru. Tapi kelas 10 juga seru ya.
8: Ayo, agak-agak gimana gitu.
6: Sarkas ya.
8: Shock ya Ayu ya. Berarti so far Ayu menikmati kelas 2 kah?
6: Sangat-sangat-sangat menikmati.
8: Yang menjadi tantangan di kelas 2 apa nih? Apakah karena bayang-bayang TKA sudah di depan mata?
6: Iya, itu salah satunya. Dan juga sudah mulai lebih serius kalau kelas 2 itu. Kalau kelas 10 ya masih kayak, oh masih awal, masih tahap penyesuaian dengan lingkungan sekolah juga. Jadi kalau kelas 2 tuh lebih kayak, aduh ini tahun depan sudah TKA. Jadi harus lebih serius lagi aja.
8: Setuju sekali Ayu, soalnya saya juga merasakan yang sama nih. Ini sangat struggle ya, mempertahankan yang mana. Agak bingung. Kalau untuk Charles dan Edwin, sudah mulai kepikiran-kepikiran untuk TKA nanti atau masih mau enjoy dulu kelas 10 nya?
7: Kalau saya sendiri ya enjoy dulu lah, penyesuaian dulu.
8: Menikmati dulu ya.
7: Kalau untuk TKA sendiri, saya menurut saya ya saya tidak terlalu takut, karena saat naik untuk naik SMA kelas 9 juga sudah pernah merasakan TKA.
8: Oh iya, mereka sudah berpengalaman. Yes. Ayo, iya, kita betul, yang kita baru. Kita newbie, ayo. Mereka berpengalaman. Yes. Kalau Charles sendiri?
5: Agak sedikit berbeda, soalnya kalau saya sendiri sudah mulai fokus untuk mempersiapkan hal-hal di masa depan. Kalau TKA mungkin akhir tahun ini baru mulai mempersiapkan, tapi kalau untuk kedepannya kan saya sendiri jelas I'm aiming for scholarship. Saya ini sendiri menargetkan beasiswa, jadi dari awal masuk sudah mulai harus mempersiapkan diri untuk beasiswa juga.
8: Wah, Charles itu tipe yang sangat menata dengan baik. Ayo, kita harus belajar dari Charles.
6: Iya, harus.
8: Charles, ada kesan-kesan tersendiri tidak sih untuk MPLS di Suriah?
5: Oh, jelas MPLS tuh.
6: Please, baik-baik, please.
8: Kakak Osis deg-degan, Charles.
6: Deg-degan nih.
8: Edwin juga ya, nanti berikan kesan-kesan dan ceritakan sedikit. Oh, mungkin Charlesnya ceritakan dan Edwin memberikan kesan, bisa tidak?
7: Bisa.
5: Ceritakan dulu ya.
8: Iya, ceritakan.
5: Jadi ya awal-awal jelas masuk-masuk ini masih disuruh kayak bersih-bersih lah, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, perkenalan dulu dengan lingkungan sekolah, guru-gurunya siapa sih. Dan yang lumayan shock tuh di MPLS hari terakhir, karena tiba-tiba ada drama kalau sih ya. Ada drama.
6: Malu nih.
7: Drama ya.
8: Drama apa tuh? Diceritakan atau tidak?
5: Kalau mau diceritakan ke Ayu bisa.
6: Silakan.
5: Oke, sudah dapat izin jadi ya bisa ceritakan. Jadi pada saat murid-murid sedang dipersiapkan untuk ke aula untuk perkenalan guru-guru juga, itu tiba-tiba ada sedikit kericuhan dari OSIS, jadi yang membuat OSIS tuh anggaplah terpecah lah, dalam tanda kutip terpecah. Jadi saat mereka terpecah itu ya lumayan heboh. Apalagi ketika habis perkenalan guru dan Mr. Patrick selaku pembina OSIS dan ya pembimbing English Club kami itu datang dan ya lumayan marah juga di situ. Jadi ya dramanya semakin melebar dan ternyata it was all just a prank.
8: Oh, so sweet ya OSIS-OSIS ini. Edwin, kesan untuk MPLS Surya tuh apa sih?
7: Kesannya tuh bahagia sekali dan jalan sangat-sangat heboh.
8: Mau mengulang MPLS tidak?
7: Of course. Terutama tuh pas prank yang drama tadi ceritakan oleh Charles tuh. Kalau untuk anak-anak lain mungkin kaget ya, tapi saya sendiri tidak kaget karena saat mereka briefing setelah ini MPLS sebelumnya, saya sempat mendengar sedikit evaluasi mereka tentang drama tersebut.
6: Penyusup.
7: Jadi saya sudah sedikit tahu ya bocorannya. Jadi saya tidak terlalu kaget lagi, mungkin hanya sedikit pura-pura kaget.
6: Pura-pura. Ini juga prank berarti dia, prank OSIS-OSIS ini.
8: Ayo, mana Ayu? Ini kalian bocor.
6: Hampir gagal.
7: Tapi sedikit shock saat Kak Jevanya ya pingsan.
8: Jevanya. Oh, Kak Jevanya. Ya, Jevanya.
7: Soalnya itu tidak sempat didengar.
8: Itu tidak sempat didengar.
6: Itu juga tidak di briefing sebelumnya, itu mendadak saja sih.
8: Itu betulan pingsan atau
6: prank juga itu.
8: Oh, berarti Edwin agak sedikit kekurangan beberapa part dari prank ya.
6: Yes.
8: Tidak sempurna tidak nih sempurna. Penyusupan Edwin. Charles shock tidak mendengar keterangan ini dari Edwin atau memang sudah tahu kalau Edwin sudah tahu sebelumnya?
5: Kalau dari Edwin mungkin belum terlalu tahu, cuma karena mengingat beberapa teman saya juga OSIS dan melihat mereka tiba-tiba marah begitu, jujur dalam hati agak lucu dan tidak percaya.
7: Like funny.
5: apalagi Kak Zoya ya, kalau saya masuk di sini yang sangat amat, kalau untuk saya sendiri ya soft spoken, you can say tidak pernah ngomong kasar terus tiba-tiba kayak saling bentak gitu ya. I don't know, it's
7: agak agak fun ya pas gue angkat HP terus di video. Wow.
8: Yes. Kalau ayo ceritakan dong bagaimana persiapan MPLS sampai di puncak tuh drama yang sangat chaos ya.
6: Itu seru banget, tapi ada kekurangannya dikit. Yang lain libur ya, kita masuk of course rapat dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa sih yang mau kita lakukan pas MPLS. Dan puncak dramanya itu saya kaget karena saya sendiri ya, pertama Mister suruh kami semua OSIS untuk maju ke depan. Setelah maju kami disuruh berlutut nih, berlutut, dan itu saya berlututnya di belakang Mister. Itu Mister belum briefing, cuman Mister cuman bilang kayak satu-satu orang siap-siap begitu. Tapi saya belum tahu nih siapa nih yang disuruh siap-siap nih. Terus tiba-tiba Mister Patrick balik dan mau nampar saya. Sumpah itu saya kaget banget, kayak aduh ini kalau kena gimana coba. Itu tuh betul-betul buat shock. Tapi yang karena kejadian itu tuh banyak yang sudah kayak percaya, yang kayak oh ini kayaknya bukan prank deh ini.
8: Karena Mister Patrick sampai yeah, semarah itu ya.
6: Iya. Yeah. Betul, terus itu ada-ada yang perempuan juga sudah pada nangis semua. Sampai nangis.
8: Oh jujur shock ya.
6: Iya, sampai nangis shock.
8: Wah, ayo angkatan kita OSIS-nya tidak begini, ayo.
6: Iya ya, iya ya, kenapa ya?
8: Angkatan kita tidak begini, ayo, sakit hati.
7: Kayak kalian itu sangat-sangat mau ulang MPLS. Kak OSIS juga saya rasa merasakan hal yang sama ya.
8: Siapa sih yang tidak mau ulang MPLS? Orang tidak pelajaran.
6: Betul, betul.
8: Untuk ayo, kira-kira selama MPLS tuh rasa capeknya tuh berapa per 10?
6: 10 per 10 sih, karena ke sekolah harus lebih duluan dari adik-adik MPLS. Setengah 6 itu harus sudah di sekolah. Tapi ya saya terlambat sih. Tapi pagi tetap
8: OSIS.
6: Pagi.
8: Cak, tolong di note ya OSIS ini, di tanda kutipkan.
6: Terus pulangnya tuh jam 1 dan setengah 3 tuh harus sudah kembali ke sekolah lagi untuk kegiatan MPLS yang lain lagi. Itu cukup capek sih menurut saya.
8: Wah, berarti kalian betul-betul mempersiapkan dengan sebegitu matang ya. Ini definisi lagu evaluasinya Hindia nih.
6: Iya.
8: Kalian semua mempersiapkan itu. Yang menjadi tantangan selama MPLS itu apa sih?
6: Mungkin ada ketidakcocokan kalau kasih pendapat waktu evaluasi, mungkin kayak ada cekcok antara OSIS, tapi itu saya rasa normal sih. Itu untuk evaluasi untuk diri kami juga, untuk perbaikilah kinerja kami supaya lebih baik lagi.
8: Oke, setuju sekali Kak Ayu. Itu masukan itu adalah hal yang paling berguna ya, untuk kita ya, satu sama lain, apalagi dalam berorganisasi. Charles, mau tanya nih, kira-kira pesan dan kesan Charles tuh apa sih untuk teman-teman di luar sana dan juga teman-teman Surya?
5: Kesan saya sih dan pesan saya ada beberapa sih. Ya,
8: silakan disampaikan.
5: Jelas, pesan dulu aja lah ya. Pesan untuk kalian semua di sana, sobat-sobat Surya, semangat semua terus untuk menghadapi jadwal, dan juga jangan lupa untuk teman-teman angkatan, jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk ujian pertama kita, karena ya kita sendiri masih cuma punya gambaran kasar sedikit tentang ujian ini kira-kira seperti apa. Dan ya, I think there will be a surprise in the exam.
8: Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum bergabung ke Surya,
6: bisa dong.
8: Bisa dong.
5: Bisa dong. Sini masuk dong.
8: Ketemu Charles nanti.
5: Ayo, bersinar, bersinar bersama-sama dengan Surya.
6: Iya, betul.
8: Kalau Edwin dulu nih. Kira-kira pesan dan kesannya untuk teman-teman di luar sana seperti apa, Edwin?
7: Untuk teman adik-adik SMP yang mungkin sekarang sudah kelas 9, semangat buat TKA-nya. Terutama SMP Karon Bosco ya, alumni.
8: Alumni bangga, saya juga alumni.
7: Nanti kalau selesai nanti mungkin bisa mempertimbangkan SMA Surya ya, biar bisa bersinar bareng-bareng Surya.
8: Jangan mempertimbangkan taruh di opsi pertama ya.
6: Iya, betul. Ya. Jangan jadikan second choice.
8: Iya, jangan jadikan
6: jangan
8: second
6: dong,
8: choice.
6: Jangan.
8: Second choice itu sakit ya, Ayu ya?
6: Sakit banget kalau jadi second choice itu.
8: No. This is first choice. Kalau Kak Ayu sendiri nih, pesan dan kesannya untuk teman-teman di luar sana, teman-teman seangkatan mungkin.
6: Untuk tetap semangat, terlebih untuk anak-anak SMA Surya dan terkhususnya kakak kelas 12 yang akan mengikuti TKA.
8: Yes.
6: Jangan menyerah, tetap belajar dan ayo ikut lomba biar dapat uang.
8: Ayo, tolong dong Kak Ayu. Tapi tidak apa-apa sih. Ayo kita ikut lomba.
6: Ya, ayo lomba.
8: Nah, mungkin ini saja ya bincang-bincang hangat kita terkait SMA Katolik Surya Atambua. Untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang SMA Surya, bisa langsung kunjungi akun OSIS SMA Surya ya.
6: Iya.
8: Nama akunnya apa Kak Ayu?
6: OSIS SMA Kesurya Tembua.
8: Nah, nanti di follow ya akunnya, sekalian promosi akun Surya nih. Jadi follow akun OSIS SMA Kesurya Tembua, di TikTok juga ada ya.
6: Di TikTok juga.
8: Jadi
6: ada
8: di TikTok dan di Instagram. Dan jangan lupa kepoin keseruan-keseruan, karena nanti Departemen 9 OSIS akan sangat banyak up tentang kegiatan-kegiatan Surya, mulai dari kreativitas, keaktifan siswa di sekolah, dan juga prestasi-prestasi Surya. Slogan Surya satu kali bisa Kak Ayu?
6: Silakan.
8: Surya
9: bersinar.
8: Surya
9: satu untuk raih integritas dan amanah.
8: Terima kasih.

0: Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Lensa Jurnalis Pelajar. Dengarkan program ini setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf. Juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
4: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Out of town, we never out of money.
3: Starboy, you're my hero.

Iya, teman pro 2, pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dari dalam Asian Games 2026 di Jepang pada September mendatang ya. Menurut Wakil Ketua Umum PB PASI Tigor Tanjung bahwa target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi event olahraga terbesar di Asia tersebut ya. Sehingga lebih lanjut ia menjelaskan Diva Renata menjadi salah satu atlet yang diharapkan menyumbang medali melalui nomor lompat gala. Selain itu Dina Aulia di nomor 100 meter gawang juga masuk dalam daftar atlet yang diandalkan PB PASI.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: make a mistake.
1: Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat kita. Kegiatan ilegal ini melanggar hukum, membawa dampak negatif yang signifikan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Judi online memiliki berbagai dampak negatif yang perlu kita waspadai. Pertama, kecanduan dan risiko bunuh diri. Kedua, memicu tindakan kriminal, mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal demi menutupi hutang. Ketiga, kehancuran finansial. Keempat, kerusakan hubungan keluarga, merusak hubungan baik dengan keluarga, menyebabkan perpecahan dan trauma. Kelima, ancaman putus sekolah. Keenam, jeratan utang pelaku, terjebak dalam lingkaran setan, utang yang sulit diputus. Ketujuh, pelanggaran privasi data pribadi, rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Marilah kita bersama-sama memerangi judi online dengan cara edukasi keluarga dan lingkungan tentang bahaya judi online. Laporkan situs atau aplikasi judi online ke pihak berwajib, dukung program pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kecanduan judi, serta bantu korban judi online untuk mendapatkan bantuan profesional, edukasi agar tidak kembali berjudi. Judi online bukanlah permainan biasa, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita lindungi diri, keluarga, dan lingkungan kita dari bahaya judi online. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
2: Masyarakat untuk terus memperkuat rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga melalui sikap saling menghargai dan menjaga kebersamaan.
3: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Ya, 99,8 perdoatan buat teman terbaik kamu. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Ya, saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari siang sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan terus menghibur teman-teman semua ya. Setelah ini akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk menemani semuanya di sepanjang malam ini hingga tengah malam nanti. So, dengarkan terus perdoatan buat dan jadikan sebagai teman dalam segala aktivitas kamu. Okay. Dan dari Geraha Siar Altare Atambua, saya Meki Daka pamit. Kita ketemu lagi dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

89,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: terus bergerak maju, mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Lalu bagaimanakah hasil bumi produk lokal ini tidak hanya dijual hasil mentah, tapi juga dapat bernilai tinggi? Oke, ini nih tampilan dari kopi Lakmaras ya, kayak Lakmaras yang diproduksi sama Kak Jensen beserta dengan teman-teman.
1: Setiap kali kita dapat petani, pendapatan petaninya semakin bagus, sedangkan kita gajinya pas-pasan saja. Itu saya ambil kesimpulannya bahwa daripada saya sebagai penyuluh dari perusahaan, mendingan saya jadi petani.
2: Dia dari saya pengepul dari masyarakat. Dari masyarakatnya masih green bean.
0: Iya.
2: Masih biji. Biji hijau.
0: Belu terus bergerak maju, mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Lalu bagaimanakah hasil bumi produk lokal ini tidak hanya dijual hasil mentah, tapi juga dapat bernilai tinggi? Nanti kita tanyakan bareng Kak Jensen dan juga Kak Jeffy. Oke, tepuk tangan dulu dong Kak. Jangan kaku-kaku kita ini. Oke, jadi sekarang udah sama Kak Jensen dan juga sama Kak Jeffy nih ya Kak ya. Ini kan kalau Kak Jeffy ini katanya pengelola lahan pertanian. Lahan pertanian apa tuh Kak?
3: Di bidang hortikultura.
0: Apa itu Kak?
3: Bidang hortikultura.
0: Hortikultura. Itu apa aja tuh Kak biasanya
3: itu
0: yang ditanam?
3: Tomat, lombok dengan sayur-sayuran.
0: Oke, tomat, lombok dengan sayur-sayuran.

0: bagian pertanian. Oke, ini menarik nih. Kenapa seorang lulusan dari universitas lebih milihnya ke pertanian, nggak mau ke kantor-kantor gitu Kak? Kenapa tuh?
1: Dulu pernah terjun ke PT Infram. Kerja di PT Infram kan kita memiliki target setiap ya. Kalau seandainya dalam perjalanannya lihat kita mendampingi petani itu ini pernah kita setiap kali kita dampingi petani pendapatan petaninya semakin bagus, sedangkan kita gajinya pas-pasan saja. Mulai dari situ saya ambil kesimpulannya bahwa daripada saya sebagai penyuluh dari perusahaan, mendingan saya jadi petani. Mulai dari situ saya memilih untuk terjun ke dunia usaha.
0: Oke, berarti coba di sektor lain lah ya Kak ya. Kalau kemarin jadi apa ya, jadi karyawan pengennya yang punya karyawan gitu ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, yang ngelola lahan tadi kan sama masyarakat. Sama masyarakat ini juga ya Kak ya. Sama masyarakat lokal. Berarti kalau sampai sekarang yang bantu kelola itu berapa banyak tuh Kak?
1: Kalau untuk sekarang, kalau untuk pengelolaan lahan kebiasaannya anak-anak muda sih. Karena anak-anak muda, ada kami ada beberapa anak muda itu membuat satu kelompok. Artinya di saat pengelolaan lahan itu kita saling bantu.
0: Berarti kakak sebagai anak muda juga membawa anak muda nih ya untuk produktif lewat pertanian. Seru nih, nanti kita bahas lebih lanjut ya Kak ya. Oke, kalau Kak Yansen nih Kak. Kak Yansen ini sebagai pengolah kopi Lakmaras. Ini kebetulan di bawah ini kopinya ya Kak ya. Kopi Lakmaras. Kalau Lakmaras ini kan salah satu daerah yang ada di Belu ya Kak ya. Jadi makanya namanya kopi Lakmaras. Kalau sejauh ini Kak, kopi Lakmaras ini biasanya pengelolanya bagaimana nih Kak?
2: Pengelolanya tuh pakai mesin. Dia dari saya pengepul dari masyarakat.
0: Dari masyarakat.
2: Dari masyarakatnya masih green bean. Masih biji. Biji hijau. Dari situ dari saya proses menjadi bubuk. Awalnya itu dari green bean ke roasting. Roasting baru ke pembubukan.
0: Berarti memang dari kakak awalnya kakak memang benar-benar mengelolanya ya kak ya. Kalau dari biji-bijinya menanamnya itu dari masyarakat. Itu nanti dikumpulkan kakak sebagai pengepulnya baru kakak olah dari yang tadi masih biji-biji hijau kopi tadi diolah sampai jadi bubuk. Kalau misalnya pengolahan bubuknya sendiri kak itu di Lakmaras ini kakak sendiri kah atau ada kelompok ini masyarakatnya yang pengelolanya tuh kak?
2: Untuk sementara saya sama teman 2 orang.
0: Oke, berarti untuk yang mengelola kopi Lakmaras ini 2 orang ya kak ya?
2: 3 orang.
0: Oh 3 orang, ya. 3 orang dengan kakak. Ya. Ini. Kalau di kopi Lakmaras ini jenis kopi apa tuh kak?
2: Kopi Arabica.
0: Arabica. Ya. Oh kenapa Arabica kak?
2: Karena ada satu jenis saja di tempat saya Lakmaras tuh.
0: Oke, berarti
2: adanya
0: ini
2: Arabica.
0: Arabica, berarti apa yang ada di Lakmaras ini diberdayakan ya kak? Ada yang tadi kopi Arabica. Kan kalau kopi-kopi ini ada Arabica, ada Robusta gitu ya kak. Kalau bedanya, mungkin kan ada teman-teman di rumah yang masih awam lah ya kak tentang kopi. Bedanya apa tuh kak? Atau uniknya nih dari Arabicanya Lakmaras?
2: Kalau uniknya dari Arabica itu ada ciri khasnya. Dia punya ciri khas sendiri. Dia punya ciri khasnya itu asam lemon ya.
0: Asam lemon.
2: Dia punya kafeinnya itu 98%.
0: Oke, kalau dibandingkan dengan Robusta ini lebih pahitan yang mana nih kak?
2: Kalau Robusta itu pahit, kalau yang Arabica itu dia dininya kayak asam.
0: Asam. Ya, tapi asam. Lebih manis, masih asam gitu lah ya kak.
2: Manis ya.
0: Saya kan pernah dengar nih katanya kalau Arabica lebih manis lah dibandingkan Robusta pahit gitu kan kak. Oke, berarti kan ada rasa-rasa lemonnya gitu ya kak ya. Itu rasa lemonnya memang pure asli nih ya kak, kalau untuk
2: aslinya.
0: Kopi Lakmaras ini.
2: Itu asli.
0: Oh, nggak ada tambah-tambah nih kak ya. Benar-benar asli ya rasa melonnya. Oke, ini nih tampilan dari kopi Lakmaras ya kak ya. Lakmaras yang diproduksi sama Kak Yansen beserta dengan teman-teman yang lain. Oh, berarti benar nih ya kak ya, produksi Bumdes Lakmaras, Desa Lakmaras. Ini kan namanya kopi Lakmaras ya kak ya, memang masih nama brand dari
2: nama
0: daerahnya. Kalau kedepannya ada rencana gak kak? Ada brand sendiri, misalnya kami mau buat nama sendiri gitu.
2: Rencananya atau ada untuk brand sendiri.
0: Brand sendiri, ya. Tapi masih di bawah ini kak? Desa atau pribadi?
2: Itu pribadi lah.
0: Oke, jadi mau mengembangkan usaha ini Kak Yansen ya? Dari kopi Lakmaras terus nanti ada punya sendiri seperti itu. Oke, ke Kak Jevin lagi nih Kak. Tadi lahan pertanian, hortikultura ya Kak ya? Ada tomat, lombok dengan apa tadi Kak?
1: Sayur-sayuran lain.
0: Sayur-sayuran lain, sawi-sawian begitu Kak. Itu biasanya hasil dari pertanian itu dikirim atau dijualnya kemana aja nih Kak?

0: beberapa pembeli dari pasar baru sini ada yang dari Halloween. Kalau yang dari Halloween tuh kami kirimnya ke Timor Leste.
1: Timor Leste, oh.
0: Ya.
1: Udah sampai Timor Leste ini, ya, udah ya. Antar negara, udah ekspor ini. Ya.
0: Karena dulu saya terjun ke dunia pertanian tuh kan untuk pemasaran tuh bantuan dari pasar.
1: Apa itu kak pasar?
0: Itu yang dulu pendamping Sijenta, dia yang membuka jalan ke Timor Leste Indonesia dengan Timor Leste bersama tuh itu kan pasar.
1: Oke. Berarti kalau sejauh ini itu tadi ya kayak untuk pengirimannya penjualannya berarti masih di Belu sama Timor Leste. Kalau di Indonesia sendiri ada sampai keluar juga nggak kak?
0: Ada ya, di Flores.
1: Oh sampai Flores. Flores ya. Ada lagi nih kak, selain Flores atau sampai ke luar dari NTT gitu kak?
0: Belum tahu.
1: Belum ya?
0: Itu selain dari situ itu apa, harusnya pembeli sih.
1: Oh, berarti kalau dari kakak sendiri yang pihak pertama lah ya kak ya, itu baru sampai tadi ya, Flores, Atambua, Belu, terus sampai ke Timor Leste tadi. Oh, keren ini. Ini harusnya kakak, kalau kalian sendiri bawa kopi, harusnya kakak bawa lomboknya ini tadi. Bawa lomboknya, bawa apa nih tadi, bawa tomat, bawa sayurnya, jualan kita sekarang. Oke kak, saya ada dengar nih kalau katanya kakak sempat baru-baru ini sampai ke Israel nih kak. Ngapain itu kak sampai Israel kak?
0: Saya ke Israel itu kurang lebih 1 tahun. Di sana kita belajar juga tentang pertanian, tapi di sana lebih fokusnya ke sistem irigasi tetes sih.
1: Apa itu kak?
0: Sistem irigasi tetes.
1: Oh irigasi tetes, itu bagaimana itu kak irigasi
0: itu,
1: tetes?
0: Ya, pemberian air itu langsung pada tanaman, tetapi kan itu kan diatur, semuanya diatur. Artinya bisa lebih hemat air sih.
1: Oh, begitu. Berarti untuk sistem pertanian yang lebih hemat air
0: hemat
1: tadi
0: air
1: itu. Sih. Bentar, Kak. Itu kakak bisa sampai sana, kakak yang mengajukan diri, Kak? Atau dari universitas?
0: Dari
1: atau
0: kampus.
1: Dari desa? Oh, dari kampus. Berarti lewat seleksi atau langsung ditunjuk?
0: Iya, semua lewat seleksi sih.
1: Oh, seleksi. Oke, berarti awalnya bagaimana tuh kak, berceritakan, denger-denger nih ada pengumuman gitu kan?
0: Iya, kan dalam waktu kuliah itu kan ada, artinya kakak-kakak senior kan tes ke Israel. Sebenarnya tidak ada niat sih, karena pas tahun baru-baru ada kawan atau teman-teman yang lain bilang, coba Jevin tes, sudah ikut tes. Ketika tes, tanpa sadarnya lulus dan ke Israel.
1: Berarti tahapan tesnya apa tuh kak? Wawancara kah? Tertulis?
0: Itu mulai dari kesehatan, tes tertulis, wawancara.
1: Berarti memang khusus yang di bidang pertanian tadi ya kak ya? Berarti dengan modal sudah terjun di pertanian, beranikan diri ya kak ya? Berikan diri untuk coba daftar. Apa itu kak kegiatan namanya tuh?
0: Itu IGAT.
1: IGAT?
0: IGAT.
1: Apa itu kak?
0: IKAT.
1: IKAT?
0: Ya, dia semacam program magang.
1: Oh, 1 tahun tadi ya kak?
0: Satu tahun.
1: Luar biasa, ini berarti udah dapat ilmu dari Israel tadi ya kak, tentang pertanian. Udah diterapkan belum nih kak sampai Belu?
0: Kalau di sini ada terapkan itu sistem apa, sistem penanamannya. Karena kalau di sana kan itu tanahnya kan tanah berpasir ya. Tetapi penanamannya itu menggunakan spon. Semua itu diatur pakai teknologi. Sedangkan kita di sini kan kalau kondisi tanahnya berbeda jauh dengan di sana.
1: Oke, berarti memang masih apa ya?
0: Ya.
1: Di perbandingan masih dicoba-coba kaji-kaji sini gitu ya, kak? Cocok atau enggaknya gitu ya?
0: Artinya apa yang baik dari sana, yang di sini belum pernah kita terapkan, yang kita bisa terapkan ya saya terapkan.
1: Iya betul, dicoba dulu lah ya kak ya.
0: Coba dulu.
1: Biar ilmunya tadi kan, ilmu sampai Israelnya nggak hilang gitu ya kak ya. Oke kalau kalian sendiri nih kak, kalau misalnya kopi Lakmaras ini kan kalau kakak Jevin tadi kan udah sampai Timor Leste. Nah kalau Lakmaras ini kak, udah untuk penjualannya, distribusinya udah sampai mana aja kak?
2: Kalau untuk kopi Lakmaras ini masih di dalam negeri saja, belum sampai di luar negeri. Ada juga ke luar negeri itu tapi itu masih oleh-oleh. Roma, Jepang.
1: Oh berarti masih mungkin pembelinya yang beli untuk bawa ke sana gitu ya kak.
2: Seperti oleh-oleh aja dulu.
1: Cuman kalau permintaan dari luar negeri tadi langsung ke sini
2: itu belum ada.
1: Belum ada. Kemana aja tuh kak kalau misalnya dalam negerinya?
2: Dalam
1: masih
2: negeri itu
1: NTT aja atau udah sampai keluar?
2: Kalau NTT dia Atambua, Kupang, itu masih NTT. Kalau Jakarta ada.
1: Oh sampai juga. Jakarta sudah ya kak ya.
2: Kalau Jakarta Pasar Pagi, Kopi Nusantara.
1: Kopi Nusantara. Oh, berarti mainnya masih dalam negeri. Masih tapi ada rencana nih Kak sampai ke negara sebelah nih tetangga? Ada ya, pasti mau lah ya Kak kalau bisa sampai go internasional nih lah kemaras ya Kak kopinya. Ini Kak, kalau misalnya kan ini penjualannya kalau kakak sendiri ya masih secara manual atau sudah ditawarkan lewat e-commerce misalnya dari apa ya Shopee, Tokopedia atau medsos yang lain lah gitu kak?
2: Untuk sementara masih di Shopee.
1: Oh, oke, okay. Tapi berarti kan kalau Shopee jangkauannya udah luas lah ya kak ya. Berarti banyak nih pesan-pesan dari Shopee juga kak?
2: Untuk sementara di Shopee belum ada pemesanan.
1: Oke, okay. Masih promosi terus lah kita ya kak ya. Tapi aman nggak untuk ini penjualannya sampai sejauh ini?
2: Untuk sejauh ini dari kemampuan saya sendiri itu laku terus sih.
1: Wow, permintaan dengan
2: permintaannya
1: ini
2: banyak.
1: Banyak.
2: Pelanggannya banyak, permintaannya juga banyak. Banyak.
1: Tapi dengan 3 orang cukupkah itu kak?
2: Cukup.
1: Tenaganya? Ya. Oh, atau kerja banting tulang pagi sampai malam? Enggak, aman tapi kak.
2: Aman.
1: Tidur masih bisa kak?
2: Masih bisa.
1: Masih nyenyak ya kak? Nah kakak, kalau Lak Maras ini biasanya dibanderol harganya berapa tuh kak? Dari berapa sampai
2: dari
1: berapa?
2: Ada 3 varian kita. Ada yang 250, 100 gram, sama 500 gram setengah kilo.
1: Oke, okay, berarti 250, 100.
2: Masing-masing harganya yang 100 gram itu di harga 17.500.
1: 17.500 ya. Sampai yang paling mahalnya
2: yang
1: berapa?
2: Yang paling mahal 80.000.
1: 80.000. Masih lah ya Kak ya, masih worth it lah ya. Masih murah terjangkau loh ini dari 17.500 sampai dengan 80.000. Boleh nih yang mau pesen nanti bisa langsung ke Kak Yansen atau nanti ada kontaknya juga Kak, bisa dihubungi juga ya. Lewat Shopee kita juga bisa. Kalau itu apa tuh Kak namanya?
2: Kopi Lak Maras.
1: Oh, Kopi Lak Maras. Bisa nih nanti dicoba. Untuk rasa dijamin ya Kak. Aman.
2: Aman.
1: Oh, okay. Untuk rasanya kak, rasanya sejauh ini apa ini, kopi hitam aja kak atau ada rasa-rasa yang lain?
2: Masih
1: rasa yang pernah ada?
2: Ada juga tapi kopi jahe, tapi ada permintaan itu. Ada permintaan baru dibuat
1: kopi jahe.
2: Kopi jahe.
1: Oke, okay, berarti selain kopi hitam ada jahe.
2: Ya,
1: atau kalau misalnya di luaran sana ada yang mau pesan tapi selain rasa-rasa itu, misalnya kan saya mau rasa apa ya, kalau kopi ini biasa rasa apa ya kak?
2: Itu biasanya dari levelnya kan. Ada yang levelnya medium, medium to dark, light, ada yang light sama dark. Itu dari permintaan.
1: Oke, okay, ya. Tapi kalau misalnya ada permintaan,
2: kalau dari kafe-kafe itu permintaannya yang begitu kayak level-level roastingan kopi.
1: Roastingan kopi ya. Kakak, kalau menurut kakak sendiri sepanjang ini kopi ini menjanjikan gak kak?
2: Kopi sangat
1: menjanjikan. Apalagi di Belu lah ya kak ya. Di Belu menjanjikan. Penggemar kopi banyak nih kak?
2: Penggemar kopi banyak.
1: Oh, oke, okay. Berarti ini kan tadi kakak juga ada cerita kalau apa ya, untuk di Belu sendiri ke apa tadi kak? Ke kafe-kafe jual kafe. Terus ke apa, toko-toko juga?
2: Toko-toko.
1: Banyak tuh kak kalau di Belu sendiri?
2: Di Belu sini ada dua. Ada di Jabal Mart, di Creative Mart, sama beberapa kantor-kantor.
1: Kantor-kantor. Ya, tapi banyak permintaan dari mereka, Kak.
2: Banyak. Kalau di minimarket tuh banyak.
1: Wah, laku keras
2: dari
1: nih
2: kemampuan. Dari kemampuan kerja saya.
1: Keras. Ya. Ini tadi ada cerita sedikit, Kakak. Dari Lak Maras ke Belu ini kan lumayan nih. Ya. Berapa jam nih perjalanan?
2: Dari Lak Maras ke Belu ke Atambua ini.
1: Ya, ke Atambua.
2: 1,5 jam.
1: 1,5 jam. Ya. Oh, lumayan
2: ini loh. Kalau tidak keburu.
1: Lumayan ya demi untuk ngobrol-ngobrol 1,5 jam ya kak, panas-panas apalagi Belu lagi panas. Jam berapa tadi kak?
2: Tadi jam 6.
1: Oh ya, jam 6 pagi sampai berarti jam setengah 9.
2: Setengah 8.
1: Oh, jam 6, oh setengah 8, yeah. Betul-betul setengah 8. Oh, lumayan ini demi untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Terima kasih lah ya kak. Oke, okay, balik lagi ke Kak Jeffy. Jangan diem-diem dong kak. Oke kak, kalau untuk pertanian sejauh ini kan kita tahu ya kak, kalau Belu ini cuacanya sering terik-terik panas gitu. Apakah cocok gitu kak untuk hortikultura? Sedangkan butuh airnya kan banyak tuh kalau hortikultura.
0: Kalau untuk Belu sih cocok, cocok. Kalau untuk budidaya tanaman sih cocok saja sih. Tergantung dari cara pengelolaannya saja.
1: Iya, tuh.
0: Kalau seandainya kita desain desain lahannya bagus, itu cocok sih dengan tanaman. Karena ada jenis pupuk yang bisa mengikat air.
1: Oke, kalau kakak sendiri biasanya untuk menanamnya supaya hemat air.
0: Ya, kalau untuk bantu untuk menghemat air, pupuk yang paling bagus itu kompos. Pupuk kompos Bekasi. Dari arang sabuk kelapa. Arang sabuk kelapa itu kan bisa mengikat air.
1: Iya.
0: Sehingga bisa mengurangi artinya kekurangan air lah untuk tanaman.
1: Oke. Berarti biasanya kalau dalam hariannya Kak, Kakak harus kasih air kan karena hujan jarang ya Kak. Ya. Kasih air itu per berapa kali sehari gitu Kak?
0: Kalau untuk pemberian air untuk tanaman tomat yang selama ini kalau untuk tanaman baru umur 1 minggu itu 2 hari sekali. Mm-hmm. Kalau seandainya tanaman 21 hari sampai umur panen itu 3 hari sekali.
1: Mm-hmm. Oke, berarti memang ada waktu-waktu tertentunya ya Kak ya. Kan saya agak kurang paham sih Kak sama jangka penanamannya. Biasanya kalau kayak tomat, kemudian cabai atau lombok tadi ya itu biasanya berapa lama tuh Kak dari kita tanam sampai menghasilkan?
0: Kalau untuk tanaman tomat tuh kurang lebih 2 bulan. Hmm. Sedangkan cabai itu kurang lebih 3 bulan.
1: Hmm. Oke, berarti cabai 3 bulan tadi ya. Kalau tomat berapa tadi Kak?
0: 2 bulan.
1: 2 bulan. Berarti setelah 2 bulan, setelah 3 bulan udah kita panen lah ya. Kita panen terus jual, itu langsung tanam lagi langsung.
0: Tidak, kalau tergantung dari jenis tanaman sih. Kalau tomat nih kalau kita perawatannya bagus, itu panennya bukan sekali panen, tetapi berkali-kali panen lah. Kalau perawatannya bagusnya paling kurang ya 15 ke atas lah.
1: Oke. Sampai berapa Kak? 15.
0: 15 kali.
1: 15 kali.
0: Sekali panen.
1: Oke, 15 kali 1 tahun.
0: Ya, paling kurang 2 atau 3 bulan lah karena setiap minggu panen.
1: Iya. Setiap lumayan ini kan berarti pemasukannya.
0: Ya, toh kalau kita target kalau kapasitas kan tergantung kan kalau pembeli kan pakai keranjang kalau untuk tomat. Kalau tergantung dari harga kalau kapasitas tomat banyak di Kabupaten Belu itu harga paling rendah tuh 80 ribu ya paling rendah lah. Kalau paling tinggi pernah dapat 675 per keranjang. Kalau untuk kapasitas 3000 tanaman itu kalau sekali panen paling kurang 10 keranjang sih.
1: Lumayan ini omsetnya ya Kak ya. Pantesan ini Kak Jevin mau alih.
0: Iya, kalau pertanian. Kalau biaya untuk pengeluaran tomat ya paling kurang kapasitas 3000 10 juta kalau pemasukan ya 2 atau 3 kali lipat sih.
1: Wow, kira-kira Kak omsetnya dalam 1 bulan berapa nih Kak? Sampai kurang lebihnya.
0: Awal pertama tanam itu omset yang masuk 22. Mm-hmm. Penanaman kedua 34. Mm-hmm. Penanaman ketiga 24. Dengan ini yang keempat.
1: Oke, lumayan. Apakah saya harus beralih jadi petani juga ini? Tapi kalau sejauh ini aman lah ya Kak aman. Untuk pertaniannya. Hama-hama gitu Kak biasanya.
0: Kalau soal ini kalau kita terjun ke dunia pertanian lebih banyaknya artinya cari wawasan lebih luas lah. Mm-mm. Artinya kita bergaul dengan orang-orang yang punya pengetahuannya bagus. Kayak ada teman yang bisa atasi hama, ada teman yang bisa bantu di segi pemupukan, ada teman yang bisa bantu di segi pemasaran. Artinya kita bisa sharing ilmu untuk bisa atasi hama.
1: Betul-betul, berarti tetap sharing-sharing kerja sama-sama yang lain. Berarti kalau awalnya nih Kakak waktu terjun bisa tahu tentang tanaman hortikultura, kemudian bagaimana proses penanamannya, pengolahannya. Itu Kakak memang pure dapat ilmu dari kampus kemarin Kak atau belajar lagi di luar itu Kak?
0: Kalau dari awalnya kan orang tua petani. Orang tua petani ketika terjun kenal dunia pertanian lebih luas itu di waktu SMK. Sekolah pertanian, SMK pertanian. Ketika terjun ke dunia perguruan tinggi pertanian juga. Setelah dari situ pendamping petani.
1: Berarti memang awalnya ini udah hidup di lingkungan petani ya Kak ya. Tinggal kita kembangkan lagi sampai memang menghasilkan omset yang wow, luar biasa. Oke, kan kalau misalnya Kakak tadi memang banyak tanaman hortikultura. Kalau Kak Ian kan memang ke kopi ya Kak ya. Kalau kopi sendiri Kak, pengolahannya itu Kak. Kan saya juga ada dengar tadi kan spill kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau memang ada bantuan terkait dengan mesin pengolahannya ya Kak ya. Itu boleh ceritain tuh Kak, mesin pengolahannya dari mana? Terus bagaimana sampai sekarang nih masih gunakan atau enggak?
2: Mesin pengolahan kopi itu awalnya dari Kementerian Desa. Kementerian Desa itu semuanya lengkap ya. Dari mesin pencuci kopi, pengupas kulit, itu sampai jadi bubuk ada.
1: Berarti
2: dari Kemendes itu ada beberapa peralatan yang rusak gitu.
1: Berarti awalnya dari Kemendes ada beberapa mesin tadi ya Kak ya. Kalau sampai sekarang masih digunakan nggak Kak?
2: Untuk Kementerian Desa tidak digunakan untuk sementara, masih simpan.
1: Masih simpan. Yang untuk selain Kementerian Desa adakah yang lain lagi Kak dapat mesin itu?
2: Di tahun 2023 itu saya buat proposal ke BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu saya dapat bantuan 200 juta. Dalam perjalanan saya dapat 140 juta. Itu saya pengadaan mesin.
1: Oke, berarti dapat bantuan, kemudian bantuan tadi digunakan untuk pengadaan mesin pengolah tadi ya, Kak ya. Berarti kalau sampai sekarang masih digunakan mesinnya?
2: Mesinnya masih digunakan.
1: Oke, berarti itu Kak, biasanya kan produksinya Kakak apakah dari pagi sudah mulai mengolah kopinya atau biasanya di waktu-waktu kapan tuh Kak?
2: Kalau ini pengolahannya itu dari permintaan biasanya, Pak. Permintaannya customer berapa itu saya kerja.
1: Oke. Berarti
2: tidak setiap hari kerja kopi.
1: Tidak setiap hari.
2: Ya, biasa saya stok memang ya.
1: Oke, berarti memang ada stok.
2: Tinggal dikirim-kirim saja.
1: Itu kalau stok Kak biasanya dia tahannya sampai berapa lama
2: kalau
1: memang Kak?
2: Kopi ini sudah sampai buku 1 tahun.
1: Berapa Kak?
2: 1 tahun.
1: Oh, oke, okay. Berarti ya. Dari apa ya kita habis proses bisa tahan sampai dengan 1 tahun.
2: Karena tidak ada bahan kimia, itu dia asli murni.
1: Oke, okay, murni asli. Ya. Campuran rasa lemonnya pun juga tadi asli ya, Kak ya. Kalau Kak Jensen, Kak Jevin tadi kan untuk omsetnya lumayan, lumayan lah ya tadi ya Kak, lumayan, wow gitu ya.
0: 3 bulan lumayan.
1: Nah, lumayan tiap bulan. Kalau misalnya Kak Jensen untuk omsetnya sendiri Kak per bulannya kurang lebih lah, kurang lebih.
2: Kurang lebih per bulan itu dapat keuntungan bersih itu 6 juta sampai 8 juta.
1: Oh, itu dengan produksi yang nggak setiap hari tadi ya, ya Kak ya, apalagi kalau setiap hari.
2: Kalau setiap hari ya artinya.
1: Wey, lebih banyak lagi ya Kak ya. Lumayan. Berarti kalau dengan 3 orang itu tapi masih terhandle ya Kak ya.
2: Kayak corona itu sempat berhenti dia.
1: Oke.
2: Dari 2018 sampai 2020. Mulainya 2020 lagi.
1: Oh, emang kalau Lakmas ini mulai dari tahun berapa nih Kak?
2: 2017.
1: Ada. 2017 ada, kemudian 2020 ya kita kemarin corona itu berarti sempat berhenti.
2: Iya, berhenti.
1: Baru mulai lagi di 2020.
2: Akhir 2020.
1: Ya. Kan 2020 kita baru corona itu Kak.
2: Kalau corona itu kan mulai dari 2019.
1: 2019, tapi kan 2020 yang di awal. Ayo.
2: Iya. Berhentinya tuh mulai 2018 sampai 2020.
1: Okay,
2: tapi akhir-akhir 2020 itu
1: baru jalan lagi.
2: Baru jalan lagi.
1: Oke, okay, berarti kurang lebih hampir 1 tahun lah ya Kak ya. Vakum baru lanjut lagi prosesnya. Kakak sendiri kalau misalnya dari awal sampai dengan akhir ini Kak, sampai akhir udah di tahun 2025 lah ya Kak. Pasang surutnya, hambatan-hambatannya ada enggak Kak untuk mengelola dari Kopi Lakmaras ini?
2: Kalau hambatannya itu dari saya itu pemasaran saja.
1: Iya. Yeah.
2: Mau kembangkan pemasaran.
1: Kenapa tuh Kak? Bagaimana? Apakah susah untuk menjajakannya atau karena kurang apa ya?
2: Kurang dalam ini promosi-promosi dan pemasaran-pemasaran itu masih kurang.
1: Tapi kalau sosial media udah ada tuh Kak?
2: Sudah ada.
1: Oh berarti memang kita apa ya Kak? Kurang pengalaman untuk promosinya. Jadi perlu gencar lagi lah ya Kak
2: lagi
1: promosinya.
2: Pemasaran. Untuk yang lebih luas lagi.
1: Iya betul, bebas biar siapa tahu jangkauannya bisa sampai ke luar negeri, paling nggak negara sebelah lah ya kak. Kalau kakak Jevin, hambatannya nih kak sejauh ini hambatannya pasang surutnya dari pertaniannya?
0: Kalau hambatan yang selama ini diperoleh itu hanya satu, kalau kita kalau tidak membaca peluang pasar, tidak melakukan kalender tanam, itu kalau kapasitas jenis tanaman yang kita tanam tuh kalau dalam Kabupaten Belu itu banyak itu kendalanya satu pemasaran dan dan yang kedua tuh harganya menurun.
1: Harganya ya. Kalau akhir-akhir ini Kak harganya menurun atau naik?
0: Kalau untuk sementara harga tomat menurun sih, 80.000 per keranjang. Itu kalau kita main skala besar untung, kalau kita kalau main skala kecil pulang modal saja sih. Sehingga kalau kami kalau untuk pribadi yang selama usaha ini tidak mengalami artinya hambatan-hambatan sih. Karena setiap kali tanam tuh melakukan riset pasar dulu buat kalender tanam dulu. Sehingga baru melakukan penanaman.
1: Oke, okay. Berarti kalau sejauh ini hambatan ada cuman ya masih bisa dihandle lah ya Kak ya. Masih yang enggak sepengaruhnya enggak apa ya, enggak sampai parah lah gitu ya Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri Kak dalam 1 tahun yang paling bulan-bulan yang paling menguntungkan lah atau harga
0: bulan-bulan
1: pasar paling
0: menguntungkan kalau sekitar bulan 11, bulan 11, 12, 1, 2, itu tanaman tomat bagus.
1: Oke, bagus.
0: Itu kapasitasnya, apa harga pasarnya di atas 250 sampai 600 per keranjang.
1: Oh, wow.
0: Kalau tanaman cabai, harga yang paling bagusnya di bulan-bulan musim kemarau. Kalau di musim kemarau itu kan, kita Kabupaten Belu ini kan banyak pesta.
1: Oh iya,
0: dari
1: betul.
0: Dari situ kan kita bisa.
1: Betul, permintaan ya, ya kayak.
0: Permintaannya banyak.
1: Permintaan untuk cabai, tomat,
0: ya. Itu tergantung dari jenis cabai. Mm-hmm. Ada cabai besar, ada cabai keriting, ada cabai kecil.
1: Kecil.
0: Cabai rawit.
1: Oh, oke, okay. Berarti kalau
0: kalau untuk cabai rawit untuk sekarang tuh harga masih di standar 30 per kilo, itu lumayan. 10.000 per kilo juga masih untung. Kalau kita main skala besar. Kalau untuk kalau cabai besar, kalau di musim-musim sekarang kita rugi karena harga per kilonya kan 8.000. Itu kita rugi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kemungkinan hanya balik modal sih.
1: Berarti kalau tomat dia cocoknya pas di hari-hari mulai musim hujan ya, Kak, ya,
0: karena di musim air hujan. Tahun. Karena kalau di satu sisi musim hujan itu kan perawatan tomat tuh lebih susah.
1: Iya.
0: Karena ada beberapa penyakit yang susah untuk diatasi.
1: Betul. Jadi karena kita hasilnya lebih sedikit gitu ya, Kak. Ya. Jadi harganya makin naik gitu ya.
0: Makin, naik.
1: Makin mahal. Berarti tomat waktu musim hujan, kalau cabai waktu musim nikah.
0: Kita lihat aja kalau ke Kabupaten Belu banyak pesta, kita lumayan sih.
1: Betul. Lah. Saya juga pernah ke pesta karena kalau pesta kan banyak ini ya, kayak banyak makanannya juga banyak. Wajar ini apa ya, menghasilkan yang menjanjikan lah ya, Kak, ya, kalau untuk pertanian.
0: Karena kalau kami tanam tanaman Lombok itu kami hitung kalau kapasitas 3.000 3.000 tanaman itu kita paling kurang 1,5 ton dapat. Ya 1,5 ton. Karena satu pohon kami prinsip penghasilan itu satu pohon tuh setengah kilo.
1: Setengah kilo. Kilo.
0: Kalau setengah kilo ya harga yang paling rendah 5.000 ya cukup lah.
1: Oh, ini saya penasaran. Kira-kira lahan kakak seluas apa sih ini?
0: Kalau untuk lahan tomat ya sekitar 4.000 tanaman sih.
1: Oh, 4.000 tanaman.
0: Ya, kalau untuk cabai keriting sekitar 3.000-an. Karena dalam satu lokasi itu sistemnya pertanian terpadu. Ada ternak babi, ada lahan tomat, ada sawah, ada lahan apa cabe.
1: Cabe. Oh, oke, okay. Berarti selain tanaman hortikultura juga ada ternak yang lain ya?
0: Ada ternak yang.
1: Oke, okay, next time boleh deh kita bahasnya yang peternakannya lah ya, Kak. Siap ya, Kak, diundang lagi nih ya.
0: Aman.
1: Oke. Oke, okay, Kak, boleh nih apa ya, disampaikan untuk harapannya lah ya, harapan untuk Kakak untuk di Kopi Lakmaras ataupun untuk kopi yang ada di Belu misalnya, semoga kedepannya makin mahal nih, biasanya omset makin nikat gitu atau gitu. Boleh nih, Kak, dari Kak Ian, harapan kedepannya.
2: Harapan saya kedepannya tuh semoga Kopi Lakmaras makin laris.
1: Amin.
2: Ya, omsetnya makin naik.
1: Amin. Apalagi nih, Kak. Semoga makin mungkin kedepannya bisa makin berkembang lagi, makin ya, Kak, ya. Syukur-syukur nggak cuma kopi, nanti ada tambahan yang lain gitu ya. Betul. Kalau Kak Yansen, harapan kedepannya apa nih, Kak? Terkait dengan diri Kak sendiri ataupun pertanian atau menambah lahan gitu.
0: Harapan dari saya ya sudah, prinsip saya ke depan tuh punya karyawan saja sih. Dan yang kedua untuk kaum anak muda sih.
1: Iya, betul nih, pesan.
0: Kalau untuk kaum anak muda, kalau untuk hidup hanya untuk bergaya, kalau harapan dari orang tua mendingan jangan gaya.
1: Wow, keren nih.
0: Kerjalah, kerja. Kalau penghasilan sendiri, kalau kau mau bergaya sampai kapanpun itu keringat sendiri.
1: Betul. Ini pesan yang memukul untuk anak muda
0: karena,
1: kalau
0: karena untuk kau anak muda sekarang tuh lebih banyaknya santai. Kalau orang tua pakai ya sudah, harta orang tua ada sih, pakai saja dulu.
1: Saya langsung ingat untuk anak muda kalau mau bergaya jangan pakai punya orang tua, menghasilkan sendiri dong. Oke, ini saya terpukul juga, Kak, tertampar. Oke, terima kasih banyak ya, Kak, ya. Ada Kak Yansen, kemudian ada Kak Jevin yang udah sharing-sharing, kemudian udah cerita nih ya terkait bagaimana untuk pertanian di Belu, kemudian untuk kopi yang di Belu juga, khususnya di Lakmaras ya, Kak, ya. Semoga dari yang kita sampaikan tadi untuk anak muda, untuk saya jadi pukulan keras, jadi tamparan keras ya, supaya kedepannya kita bisa produktif juga ya, Kak, ya, sebagai anak muda sekarang. Oke, terima kasih untuk Kak Jevin, untuk Kak Yansen atas obrolannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua karena udah stay tune dari awal sampai dengan akhir. Pokoknya terus saksikan Stereota Podcast Area Tambua di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See you. Belu terus bergerak maju, mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Lalu bagaimanakah hasil bumi produk lokal ini tidak hanya dijual hasil mentah, tapi juga dapat bernilai tinggi? Oke, ini nih tampilan dari Kopi Lakmaras ya, Kak, ya. Lakmaras yang diproduksi sama Kak Jensen beserta dengan teman-teman.
0: setiap kali kita ada petani, pendapatan petaninya semakin bagus, sedangkan kita gajinya pas-pasan saja. Itu saya ambil kesimpulannya bahwa daripada saya sebagai penyuluh dari perusahaan, mendingan saya jadi petani.
2: Dia dari saya pengepul dari masyarakat. Dari masyarakatnya masih green bean.
1: Iya.
2: Masih biji.
1: Oh,
2: biji hijau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
5: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
4: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
5: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
4: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
6: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
7: Nah, kalau di tahun 2026 ini memang satu
8: Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Sorry.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Indonesia. Ini dia Music Lounger.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
2: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
2: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya? Ya,
2: penasaran gak sih? Penasaran
1: banget.
2: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
1: Sorry.
2: Kelihatan bohong.
1: Sorry.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
1: Bener. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
1: Salah. Tapi tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, ya. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 08118101105 atau kemana Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus.
2: Yeah.
1: Harus seru-seruan juga, buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget, dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, ya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siang ya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Halo,
0: selamat malam Abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener.
1: Pantes.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong. Salah.
1: Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau enggak salah ya. Satu angkatan kan? Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat enggak?
2: Seorang Kapiten.

0: Serius?
1: Serius?
0: Oh, gila.
1: Lu bikin ala gua.
2: Oke.
1: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
2: Oke. Berarti duet ya waktu
0: duet
2: itu.
0: Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
1: TK gua.
2: Wow.
0: Tahun 80.
2: Jangan terlalu
1: 45.
2: Jangan terlalu diperjelas.
0: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
2: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya. Apa maksudnya siapa sih yang
0: ngenalin
2: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
1: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
0: Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
1: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
2: Emang musisi ya.
0: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
1: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
0: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
2: Belum
0: familiar waktu itu ya.
2: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
0: itu ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
2: Iya,
0: benar.
1: Solois lah ya.
2: Solois, benar. Alright.
0: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
1: Iya.
0: Berjudul Gila Karena Cinta.
2: Widi.
0: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
1: Cerita teman gue.
2: Oke.
1: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
2: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
0: Bang Martin.
2: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
1: Ini keempat.
2: Keempat ya?
1: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
2: Okay.
1: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
0: Okay.
1: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
2: Nah,
1: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau gak salah 200 ribuan nih.
0: Okay. Asik juga tuh.
2: Bener.
0: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk dipromo ini. Oke.
2: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal Gila Karena Cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
0: Betul banget.
2: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar
0: biar keren aja gitu
1: kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya si cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan. Berangkatlah nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
0: itu berat
1: itu,
0: sih.
1: Itu
0: berat
1: sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya kan.
2: Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kali cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Lo pakai cincin,
0: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan, suka itu apa tulus ya, natural.
0: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan? Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan?
2: Kayak kata anak Gen Z ya. Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih apa yang bisa diambil gitu?
2: Lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau apa.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana Bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia gak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu. Bener. Itu. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain, gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia ya, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue Bang, sama lo Bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya Bang.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Yoi. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu kan.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influensa kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Pengen
2: kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasian ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yo, bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener-bener. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang.
0: Oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat Bang Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran enggak? Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah,
2: keren sih menurut gue. Keren, gokil.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya 2000-an ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan. Keren menurut gue sesuatu, kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya,
1: jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an
2: ya. Iya, musik sekarang tuh mesti kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, thank you ya Hawa ya, udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet gitu.
1: Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasanya gue record di handphone. Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan, di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
0: Kita
2: bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: kesulitannya gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa? Okay.
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Rata-rata.
2: Yeah. Rata-rata. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro, yeah, sama di tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Oh, gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada.
1: Ya?
2: Tetep ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah,
0: ada ego-egonya
1: tetep masuk gitu. Ada idealismenya tetep ada ya?
2: Tetep ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya, bener-bener.
1: Oke. Jadi tetep masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan
1: betul.
0: Kayaknya bakal ada live session lah ya, abis ini ya.
2: Boleh
0: ya? Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendors mau gak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau?
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang?
2: MV udah, itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin
1: ya?
2: Langsung MV, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Waduh. Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
0: nembak iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja. Bener. Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir ya bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Oh.
0: Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke. Okay,
2: lebih galau lagi lah nih.
0: Ayy, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh, yeah.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

Red Wing! Music Life Chat! Music Life Chat!

dengan nyata dimulai dengan di rumah kita sendiri, karena kita mencatat misalnya masih ada berbagai hubungan dagang walaupun

Kisah sepasang suami istri yang kehilangan anak mereka beberapa tahun lalu, yang sampai saat ini entah di mana keberadaannya. Segala cara mereka lakukan untuk menemukan anak mereka, tapi semuanya sia-sia. Seperti apa putri mereka saat ini? Masih hidupkah? Atau akankah mereka menemukan kembali putri mereka? Ikuti kisahnya dalam drama radio Antara Ada dan Tiada.

0: Eh, Pak, lihat anak-anak di taman itu. Andaikan anak kita itu...
1: Sudah, Ma. Mau bagaimana lagi? Segala cara sudah kita lakukan. Kita kan sudah cari kemana-mana. Tapi sampai sekarang hasilnya tidak ada.
0: Sudah seperti apa ya, Pak, anak kita sekarang? Sudah 9 tahun berlalu, Nak. Papa sama Mama sangat merindukanmu. Kami hanya bisa pasrah. Semoga kamu masih hidup ya, Nak, dan hidupmu baik-baik saja. Eh, Papa, Pa, lampu merah, berhenti dong.
2: Pak. Pak, balonnya, Pak.
1: Ah, anak ini mengganggu saja. Bisa pecah kaca mobil ini, tahu?
0: Buka, Pak. Buka kacanya, kasihan kan? Beli saja balonnya.
3: Mama mau mainan balon. Ada-ada aja Mama ini.
0: Kasihan kan, Pak? Andaikan dia anak kita.
3: Ah, kamu beli satu ya. Besok lagi gak usah pakai ketuk-ketuk kaca mobil. Gak sopan.
0: Sudahlah, Pak. Tuh, lampu hijau, ayo. Semoga anak kita nasibnya tidak seperti anak tadi ya, Pak. Kasihan.
4: Seperti biasanya, Herman dan Maria, istrinya, pergi ke kantor bersama-sama dan gadis kecil penjual balon itu kembali menawarkan balon itu kepada mereka.
2: Pak, Pak, balonnya, Pak. Satu saja, Pak. Tolong, Pak.
3: Kamu lagi, kamu lagi. Kamu lihat, mana ada anak kecil di mobil ini?
0: Pak, kasihan, Pak.
2: Maaf, Pak, tapi hanya Bapak yang mau beli balon saya, Pak. Tolong, Pak, satu saja.
3: Nih, ambil semua uangnya. Sekalian saya beli untuk besok ya. Dasar, anak gak tahu sopan santun.
0: Sudah, Pak. Dia kan hanya anak kecil. Kasihan, Pak. Coba kalau anak kita seperti itu. Kamu mau?
3: Hah? Sudah, diam kamu.
4: Hari ini, kembali Herman dan istri melewati jalur yang sama. Tapi mereka tidak melihat gadis kecil itu. Namun tiba-tiba, mereka melihat kerumunan orang dan kembali jendela mobil mereka diketuk. Tapi bukan gadis kecil itu.
3: Pasti gadis kecil itu lagi. Dasar.
5: Pak, tolong, ada anak kecelakaan, tolong, Pak.
3: Hah? Pakai mobilan saja. Kami hampir terlambat ke kantor ini.
5: Tapi, Pak, tolong, Pak, anak ini pingsan, Pak. Harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, Pak.
0: Sudah, Pak, sudah. Eh, mana anaknya, Pak, supaya kita bawa saja ke rumah sakit.
3: Mama, kita hampir terlambat, Ma.
0: Pak, menolong orang itu baik, Papa. Kantor kan kita tinggal telepon. Ayo, Pak, mana anaknya? Lihat, ini anak yang jualan balon kemarin, Pak. Ayo, Pak, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit, Pak.

0: Dokter, tolong, anak ini kecelakaan, dokter.
1: Iya, Bu, iya, sabar ya. Ibu dan Bapak tunggu di sini saja. Kami akan tangani segera ya.
0: Iya, dokter, tolong.
2: Keluarga pasien Nana?
0: Iya, dokter. Bagaimana dengan anak tadi, dokter? Bagaimana keadaannya, Pak Dokter?
1: Namanya Nana, Ibu. Dia sudah sadar sekarang.
3: Dokter, bagaimana anak saya, dokter?
1: Anak ibu yang mana ya?
3: Yang kecelakaan tadi, dokter. Nana namanya. Dia anak saya, dokter.
1: Terus bapak sama ibu ini siapa?
0: Kami yang menolong anak itu tadi, dokter. Bagaimana keadaannya, dokter?
1: Anak itu sudah kami tangani, Bu. Dia belum sadar betul. Silakan, bapak ibu kalau mau melihat keadaannya.
3: Baik, dokter.
0: Terima kasih, dokter, untuk bantuannya. Ibu, saya Maria, dan ini suami saya Herman. Kami yang menolong Nana tadi, Bu. Ayo kita

0: Ah, tamu ini mah, lihat mamanya saja ada di sini.
1: Maria yang tidak puas akhirnya membuka sedikit baju di bagian dada Nana. Dan betul, ia melihat tahi lalat di dada Nana.
2: Benar, Pak. Ini anak kita, Papa. Ini anak kita. Bu, Ibu, ini anak kami, Ibu. Ini pasti bukan anak Ibu. Kalian telah menculik anak saya.
3: Maaf, dia anak saya. Dia anak saya satu-satunya.
2: Tapi, tanda lahir dan tahi lalat ini tidak mungkin sama persis dengan anak kami. Kalian telah menculik anak kami. Kami akan laporkan kalian ke polisi.
3: Maafkan kami. Jangan, Bu. Jangan. Saya seorang diri sekarang. Suami saya sudah meninggal.
1: Ibu Nana pun akhirnya menceritakan bagaimana ia dan suaminya mendapatkan Nana.
4: Bu, ini Bu, akhirnya kita punya anak, Ibu. Mari kita jaga dia baik-baik ya.
3: Tapi dia bukan anak kita, Pak. Tidak, Pak.
4: Katanya mau punya anak. Ini anak kita.
2: Akhirnya Tuhan, saya menemukan kembali anak saya. Papa, anak kita telah kembali, Pak.
5: Mama.
2: Nana, akhirnya kamu sadar, Nak.
3: Terima kasih, Tuhan. Akhirnya kamu sadar juga, Nak.
5: Mama, Nana di mana ini?
3: Di rumah sakit, Nak. Kamu kecelakaan tadi.
2: Nana sayang, Nana anak kami. Akhirnya Mama sama Papa bisa menemukanmu, sayang.
5: Maksud Ibu, anak kami.
2: Iya, Nana. Jadi kamu itu diculik waktu kami masih kecil, Nana. Kami mencarimu sudah bertahun-tahun. Sampai akhirnya hari ini kami menemukanmu lagi, Nak.
0: Nana sayang, maafkan Papa ya kalau selama ini Papa kasar sama Nana di jalan.
5: Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bantu Nana. Ma, bolehkah kita pulang sekarang, Ma? Nana sudah baik kok sekarang. Mama tidak usah khawatir.
6: Iya, Nak. Kalau sudah bisa pulang, kita pulang sekarang ya, Nak.
5: Nana mau pulang, Ma. Nana mau bantu Mama cari uang lagi.
7: Nana tidak perlu kerja lagi sekarang, Nak. Sudah ada kami di sini.
5: Tidak, Bu. Nana mau bantu Mama kerja. Kasihan Mama sendiri, sakit-sakitan lagi. Maaf kalau saya merepotkan Bapak dan Ibu.
1: Nana pun memilih untuk tetap hidup bersama mamanya yang sudah membesarkannya. Maria dan Herman hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut dan mereka merasa bahagia telah menemukan anak mereka kembali, walaupun anak mereka tetap tak bisa bersama. Demikian drama radio Antara Ada dan Tiada, persembahan RRI Atambua.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Hey Nin.
3: Iya tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
3: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

masih dari Graha Siar L dari 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat malam aja buat kamu yang masih setia ya melek di jam segini, yang lagi rebahan sambil scroll atau lagi kerja shift malam. Ih, sama kita ya, dinas malam. Atau mungkin lagi nyetir pelan-pelan di jalan yang mulai sepi, atau mungkin lagi nunggu notif dari someone yang sampai sekarang belum juga muncul. Apapun alasan kamu ya, masih terbangun di malam ini, makasih udah milih jaga malam buat nemenin kamu semuanya. Ada saya Rantia Suparji yang ya benar-benar setia, setiap tikungan ada buat nemenin kamu. Nah, malam ini kita gak bakal bahas hal yang berat-berat. Kita cuman mau ngobrol soal sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi ternyata sering bikin orang beda pendapat sebelum tidur ya guys ya. Mau nanya, kalau ngomongin soal komunikasi, kamu lebih pilih yang mana? Chat panjang tapi jarang, atau chat singkat tapi setiap hari? Dipilih yang mana? Aku tunggu ya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Jaga malam, jangan galau malam.

Okay, dari Topati sama Siska Saras, Gemintang. Ini lagu terbaru mereka yang udah dirilis, guys, Agustus 2026 ya. Oke, kembali ke laptop, kembali ke topik kita, guys. Itu dia tadi pertanyaan yang mungkin pernah kamu rasain, karena ada orang yang sekali ngobrol bisa sampai berlembar-lembar chat, bahas hidup, kerjaan, mimpi, sampai hal random, tapi ngobrolnya seminggu sekali. Tapi ada juga yang tiap hari cuma ngirim, udah makan, lagi apa, hati-hati ya, atau bahkan cuma ngirim emoji singkat tapi selalu ada kabar. Menurut kamu, mana yang bikin hubungan kamu tuh terasa lebih dekat ya? Oke. Nah, itu dia buat kamu yang mau gabung, langsung aja kirim jawaban kamu ke WhatsApp 0851-3728-7493. Sekalian ya request lagu favorit kamu malam ini, nanti jawaban yang paling relate bakal aku bacain di Jaga Malam. Tenang, udah ada yang masuk. Kita dengerin dulu ini.

Okay, ada satu WhatsApp, aku baca dulu dari Rian ya. Katanya, halo selamat malam Kak Tia. Aku pilih chat singkat tapi setiap hari, soalnya menurut aku komunikasi itu bukan soal panjangnya chat tapi soal konsistensi. Misalnya lagi sibuk tapi terus masih sempat ngabarin, udah makan atau hati-hati. Itu tuh sederhana tapi bikin kita merasa diingat. Menurutku perhatian itu sering muncul dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Ih, kata-kata kamu-kamu ini bikin baper banget ya. Menarik. Jadi berarti buat kamu yang penting ada kabar ya, walaupun cuma sebentar ya. Oke, thank you ya buat Rian yang udah bergabung. Next ada Cia gitu ya. Katia, saya pilih chat panjang tapi jarang karena yang bikin dekat itu bukan seberapa sering kita chat tapi seberapa dalam kita saling ngobrol. Saya lebih suka ya ngobrol itu tapi benar-benar nyambung, bisa cerita banyak hal, saling mendengarkan dan merasa orang itu benar-benar hadir. Kalau chat tiap hari tapi cuma balas satu kata, aduh, saya rasa kayaknya tidak bermakna sama sekali. Betul ya, betul ya, betul banget ya. Jadi dia bilang dia lebih suka chatnya itu panjang lebar ya, walaupun jarang tapi kepengen saling mendengarkan gitu. Pasti banyak juga yang setuju ya. Makasih Cia udah gabung lewat WhatsApp. Ada yang setuju gak? Menurut kamu, kamu setuju versinya Rian atau Cia nih? Oke, next ada Vino. Katanya menurut saya tergantung hubungannya ya. Kalau masih PDKT, chat singkat tapi setiap hari itu penting buat membangun kebiasaan dan kedekatan. Tapi kalau sudah kenal lama, supunya rasa percaya, chat panjang tapi jarang juga tidak masalah. Yang penting kalau ngobrol, dua-duanya benar-benar hadir dan saling menghargai. Jadi menurut lo, bukan soal panjang atau singkat tapi soal kualitas dan kejujuran dalam komunikasi ya guys. Iya, oke, setuju ya. Makasih banyak Vino untuk gabung malam hari ini. Ya udah, lagunya deh untuk kalian bertiga, ngikut aja ya, soalnya gak request mereka bertiga, cuman ngasih pendapatnya aja. Aduh, cocok ya guys. Ini topiknya bikin kita tuh panas dingin, tahu gak sih? Karena ini sebenarnya kalau mau dibilang sederhana ya, tapi kalau orang mau jawab juga dia pikiran ini, oke? Lebih pilih mana, chat panjang tapi jarang atau chat singkat tapi setiap hari guys?

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Jaga malam, jangan galau, malam.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midasolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya, sodium lauren sulfat.
8: Saya etil paraben.
2: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Es teler, es telernya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: Halo,
1: sendiri.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
7: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
6: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
7: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
6: Apa lo? Mau berantem?
8: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
7: Ya, malah kabur! Cemen!
9: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
10: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: lagi dengerin Just Music.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. 1 jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Arantia Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atom 2 yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan LTR Atom 2, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Herianto 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma 53 tahun pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan 31 tahun pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi 44 tahun karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
7: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
6: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
7: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
6: Apa lo? Mau berantem?
8: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
7: Ya, malah kabur. Cemen!
9: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang.

0: Itu, iya.
1: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midasolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Dawuh yang kutunggu-tunggu, Dek Keniayan duh.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Dok?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: Kenapa gitu?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce,

0: beda partai, kita harus tetap santai.
1: Setuju.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
3: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
4: Pedagang lagi lima anggota PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama.
3: Doain ya tante ya,
4: biar mereka disebut pedagang kaki lima. Apakah karena pedagangnya punya lima kaki?
3: Iya.
4: Ternyata ada banyak
5: versi. Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggaman.
4: Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari jalan dan memiliki lebar 5 feet.

Selamat pagi teman Pro 2.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol,

Oke, okay, teman berdua, selamat pagi. Ada Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur yang masih nemenin kamu di pagi ini di Sepada bareng sama Imel yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam 10 hari ini, teman berdua. Wow, gimana nih persiapannya? Sudah sampai mana nih? Karena hari ini bakal ada fun run, teman berdua. Di mana? Ya di itu loh, tanjakan-tanjakan menuju Front Vehan itu namanya apa ya, itulah teman berdua. Jadi buat kamu-kamu yang ikuti fun run Piabulak hari ini, semangat aja. Sebenarnya kalau untuk mungkin saya tidak pernah ikut lari kayak gitu ya. Jadi menurut saya kuncinya adalah yang penting selesai ya. Dan buat teman-teman yang pagi ini juga lagi dengerin Pro 2 FM Atambua, semangat aja buat paginya. Hari ini weekend mau kemana nih? Buat mengiringi perjalanan kamu mau kemana-kemana hari ini, mau puterin ada Tulus dengan Kelana. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Okay, teman berdua, it was Afghan Kacamata. Dan tahu gak sih kalau band pop rock The Script, teman berdua, bakal menyapa penggemarnya di Indonesia lewat konser yang bakal diadakan di GBK di tahun depan tapi. Jadi nanti bakal diselenggarakan tanggal 3 April 2027, teman berdua. The Script sendiri adalah band pop rock legendaris asal Irlandia yang mana menjadikan Indonesia dari rangkaian tour dunia yang bertajuk Man in the Arena Tour 2027 ya teman berdua. Dan The Script sendiri gak hanya ngebawain lagu ikonik dan hits miliknya seperti Hall of Fame ya, kalian pasti tahu teman berdua, terus ada Break Even juga, The Man Who Can't Be Moved, aduh ini yang sekarang lagi jadi trend TikTok banget, terus ini lagu yang paling saya suka banget, Superheroes. Tapi mereka juga bakal ngebawain beberapa lagu single terbarunya, yaitu adalah Man in the Arena, sama kayak judul tournya. Dan juga bakal menghadirkan bintang tamu spesial yang sampai sekarang masih menjadi rahasia. Waduh, siapa yang udah penasaran banget? Ah, The Script ya. Terakhir kali The Script datang ke Indonesia kapan nih teman berdua? Akhirnya bakal balik lagi tahun depan 3 April, ditunggu aja. Detail-detailnya bakal dikasih tahu sama promotornya teman-teman berdua. Sebelum itu kita dengerin ada Doja Cat featuring Nicki Minaj with Say So. Here we go.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara.
0: Kenapa?
2: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Okay, itu memberi dua. Itu was Do Kyung Soo, D.O. with Do You Remember. Aduh, tiap kali dengerin lagu ini tuh bawaannya pengen karaoke ya. Teman Pre 2, kebetulan banget nih D.O. sepertinya teman Pre 2, bukan sepertinya tapi memang dia udah mengkonfirmasi kalau D.O. ini bakal ngadain tur konser solonya bertajuk Day of di Asia sepanjang tahun 2026 sampai 2027 nanti teman Pre 2. Agensinya Blitzway Music sendiri udah konfirmasi kalau konser tur solo Dio ini bertajuk Day of yang bakal menyambangi 10 kota di Asia dan termasuk Jakarta. Kemarin baru banget nih X Horizon di Jakarta bulan Juni kemarin teman Pre 2, Juli, Agustus tiba-tiba pengen balik lagi di Oktober. Aduh, ini info pendakian Gunung Kawi kah atau gimana kah? Sangat terlalu cepat tuh kah? Kayak apa nih, buru target kah? Jadi teman berdua, Dio bakal menyambangi 10 kota diantaranya Seoul, Macau, Bangkok, Jakarta, Kaohsiung, Singapura, Hong Kong, Manila, Tokyo, dan terakhir Taipei. Wow, ini dari 2026 sampai 2027 itu bakal berakhir di Taipei di bulan Maret tanggal 13-14. Jakarta sendiri itu bakal berlangsung di bulan November teman Pro 2 tanggal 21 sampai 22. Jadi 2 hari ya di Istora GBK Senayan. Untuk tiket konser dan detail segala macamnya belum ada sih. Cuman kalau kamu penasaran mungkin bisa kalian tunggu-tunggu aja dari promotornya, yaitu Lead Experience teman Pre 2. Jadi Lead Experience ini juga sempat ngebawa Lee Min Ho untuk fan meeting kemarin dan sempat membawa siapa ya, The Boys juga. Jadi kayaknya sih worth it ya. Cuma kita harap-harap cuma saja nih kapan nih penjualan tiketnya ya teman Pre 2. Sambil ditunggu-tunggu kita beralih ke lagu berikutnya dari Lala Huta teman Pre 2 dengan Status Palsu. Buat kamu yang lagi ngejalanin HTS atau bahkan status palsu, kabur, kabur, kabur dah kata saya mah.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Hei Nin.
3: Iya tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
3: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
3: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.